Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian

0: baru Perunggu Nambang Speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugeng Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon

0: di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 kroston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 423 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Tebi melaporkan selengkapnya.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bu.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tedi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Syahombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah terlihat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya itu dipandu, ya, nanti di sedang, ya, untuk mengambilnya.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini

0: bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
2: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
3: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
2: Tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, kata ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
0: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Gian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
4: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
5: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
6: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta yang ikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di Republik Indonesia di mana kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

penuh informasi dan juga inspirasi. Kami menemani Anda teringat di program Halo Bina sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini terdengar datang dari wilayah Kota Bina, Kabupaten Bina.

untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Jajaran Polres Bima Kota terus menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor pertanian. Salah satunya mendengar melalui kegiatan sambang yang dilakukan Kapolsek Rasanael Barat AKP Suratno bersama personel kepada para petani jagung di lingkungan Rabang Pala. Kelurahan Mata Kandel, Kecamatan Pinda, Kota Bima, Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Kapolsek Rasanael Barat berinteraksi langsung dengan para petani. Maksud kami, para petani jagung terkait proses penanaman hingga perawatan tanaman. Selain itu juga pendengar, para petani juga memberikan atau diberikan motivasi agar tetap semangat mengolah lahan pertanian guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Kapolres Bima Kota mendengar AKBP Mediarto melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitriyaningsih menjelaskan bahwa kegiatan sambang tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi pelayan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita?

selanjutnya datang dari wilayah Kota Bima, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Bima. Musibah kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Sebuah kios milik warga di Desa Danau, Kecamatan Madapangga dilaporkan hangus terbakar pada Minggu 10 Mei 2020. Kios berukuran 4x6 meter tersebut diketahui milik Mariono, 58 tahun, seorang petani yang berdomisili di RT 1 RW 1 Dusun Diwulanco, Desa Danau. Berdasarkan informasi tersebut pendengar, kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian saat penggunaan api di dalam kios. Peristiwa tersebut pendengar bermula saat istri korban menyalakan lilin, sementara anak perempuan korban sedang menakar bensin di dalam kios. Kondisi tersebut memicu munculnya api yang dengan cepat menyebar, bahan mudah terbakar, sehingga kobaran api sulit dikendalikan. Warga setempat yang mengetahui kejadian tersebut pendengar langsung berupaya memadamkan api secara gotong royong. Namun karena di dalam kios terdapat bahan bakar minyak, api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isi kios yang berisi sembako. Dan beruntungnya mendengar tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu kepala keluarga terdampak dan mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Bima, Ruslan, membenarkan adanya kasus kebakaran sebuah kios. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan untuk itu juga mendengar, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dari Vetcaster Anda di BMKG Bima. Saya Wanita Kwani, kami undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: FM 104 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahaba Agni, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Serta akan ada informasi cuaca untuk Anda pendengar dari BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSN di nomor 0822-3495-5100. Dan saat ini pendengar kita sudah terhubung bersama rekan kita. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan Suci?
1: Sudah.
0: Oke, baik, programnya Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Senin 11 Mei 2020. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fatcaster MDT BMKG Bima. Ada rekan Suci, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 06.09 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau agar selalu berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, sebab juga dapat informasi terkini dan akurat. Untuk informasi terkini dan akurat, sobat juga dapat ikuti saluran WhatsApp kami di Info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta download juga aplikasi Info BMKG di Play Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca pendengar dari Fatcaster MDT BMKG Bima dan Bima. Kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Sama halnya seperti kita menyediakan payung sebelum hujan. Jadi untuk itu, tetap dengarkan kami di Trans Satu RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda akan mendapatkan informasi cuaca setiap hari. Dan Anda juga bisa mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi Info BMKG. Saya Anita Kwani masih akan terus menemani Anda pendengar di program Kahaba Agni, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di www.radio.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Kota Bima resmi membentuk 5 pimpinan anak cabang atau PAC sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi hingga

hal tersebut pada Sabtu 9 Mei 2026. Ia menyampaikan bahwa pembentukan PAC menjadi langkah strategis dalam memperkuat solidaritas partai. Dari sejumlah PAC yang direncanakan pendengar, sebagian besar telah aktif menjalankan program kerja. Di antaranya PAC Penatoi, PAC Tarugu, PAC Razana El Barat, dan PAC Asa Kota. Sementara itu, untuk beberapa PAC lainnya masih dalam tahap penguatan dan pembentukan. Amiruddin menjelaskan pendengar, pembentukan PAC tidak hanya bersifat administratif tetapi juga difokuskan pada pemberdayaan kader di masing-masing wilayah. Program pemberdayaan tersebut bahkan telah berjalan selama 5 bulan terakhir. Amiruddin juga pendengar menegaskan bahwa penguatan struktur dan solidaritas partai diyakini akan berdampak langsung terhadap capaian politik ke depan, khususnya dalam perolehan kursi di DPRD Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Kahaba Angi.

0: Desti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja. Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi
0: nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

Sungguh, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Wangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asa Kota. Kota Bima, Nusa Tenggara Barat NTB digegerkan dengan penemuan sesosok mayat remaja laki-laki berusia sekitar 15 tahun pada Minggu 10 Mei 2026. Korban ini pernah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di area semak-semak yang berlokasi tidak jauh dari pemukiman warga. Penemuan tersebut pendengar sontak menarik perhatian masyarakat sekitar yang berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, korban saat ditemukan menggunakan kaos berwarna hitam dan celana pendek berwarna hijau. Posisi tubuh korban tergeletak di tanah di antara semak-semak, menimbulkan dugaan kuat adanya peristiwa yang tidak wajar. Suasana di lokasi penemuan pun sempat diwarnai kepanikan dan rasa penasaran warga. Dan sebuah video yang beredar luas di masyarakat, terdengar suara seorang pria yang menunjukkan adanya bercak darah di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di batu yang

berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak warga berharap agar pihak kepolisian segera mengungkapkan penyebab pasti kematian korban. Apakah murni kecelakaan atau terdapat unsur tindak pidana? Ya, betul sekali mendengar bahwa hal seperti ini harus dipastikan penyebabnya itu karena kecelakaan atau memang ada sesuatu yang terjadi sebelum itu. Dan semoga segera menemukan titik terang. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: gak nyala-nyala ya?
1: Aduh, gak tahu tuh, Bu.
0: Eh, dia, ini chargeran kamu yang masih nempel.

0: ya, kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran dek.
1: Ih, serem. Maaf ya Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu.

Baik, pendengar dari Republik Indonesia Bimantara Informasi dan juga Inspirasi. Ya, di pukul 9.55 menit waktu Indonesia Tengah, Anda mengakhiri kebersamaan kita dulu di program Kahabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya menurutkannya pamit undur diri dan berang dengan Anda program yang satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

0: siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

selamat pagi ujung siang pendengar Radio Republik Indonesia di channel informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Nida Kwani menemani Anda di program informasi dan musik. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik.

0: pinter ya. Sekarang dengerin adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini bisa

0: lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Adi, tere jente ini, la fika ke rawan si kesimpa. Ipi jar kesimpa, nita sim kalai, ini an itu suara disirakan ya dere, wara bang kalai, mba tepa makalai, ani kari papa baiki. Mada, tak ada mana kau ada dari program kami ada aku, tak kami mana ku, ita doho, temesi, rawar ulua. Telepon ala kami doho, kanama 0822-3494-5100. Ita doho, temesi, rawa, harus suara rawita, tapi suara rawita kalau tidak ada, mada wapin doku rawa, aku kira di rawita kekawani, mau nampak. Cuman kepatu, tapi suara kepatu ada cerita lucu, pilih lala salah satunya, dia lalu peran di mok dan mina kaima, dan juga lua kai, ita doho. Ho sena mena kadu abis lah tak kedai. Mera, ini sinci kau mena tak ngupa kata siwa kesimpai deh. Kerawa ini sinci dan rejaya.

0: kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa mirip segera diselesaikan.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: kebersamaan baru dari program kedua buatku. Terima kasih Rita dan Mama warga Bu Madrono kami aplikasi RRI Digital kedua kita Bu Nes ya. Dan Mada harus mengakhiri kebersamaan baru di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Baru harus bergabung ke Altra 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Jadinya dari tadanya tadi penggara menakai Pak Inanova ya bergabung sama gedungnya dari Pro 1 RRI Bima kami aplikasi RRI Digital. Maga kekewani mengalami keramba senai-nai pemutu diri akawang dengar Rita Dengar semenang cara mata kenyampu ya program 1 RRI Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Berita Olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou di hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Pendengar dari Republik Indonesia dimakan informasi dan juga inspirasi. Tepat di pukul 12:03 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama mendengarkan azan zuhur. Jadi untuk itu saya memohon maaf, kita jeda terlebih dahulu untuk program dinamika olahraga dari Pro 3 Era di Jakarta. Dan setelah dari ini baru kita akan kembali mendengarkan dinamika olahraga pendengar. Mari kita dengarkan sama-sama azan zuhur untuk wilayah di Medan sekitar Medan kumandang.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baiknya dari Republik Indonesia bermakna informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, saatnya kita kembali mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim. Meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikkan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani, jogou com a bola o tempo todo, mas não deu 19 chutes no gol do Bandu.
3: Vamos segurar no caso para tentar ter uma
2: tabela em 7 no nosso gol. Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Mas tem que tentar quase ganhar na frente.
2: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Baixar a cabeça, trabalhar e seguir o campeonato.
3: O que eu tenho que fazer para acabar, para falar, e rápido do banco, o que eu acraço, o que eu tenho que fazer.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PPI.

0: wisata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA.

dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati, melaporkan.

kurang dari Pulau 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

selamat siang pendengar dari Republik Indonesia dengan kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rekuwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, jangan lupa dan juga jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Dan tentunya kami akan hadirkan untuk Anda mendengar lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

sepi. Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sepi.

Bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: matanya habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakal. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming.

cukup penting ya. Apalagi untuk seorang yang menyukai orang tersebut, pasti dia akan berusaha untuk memberikan kesan yang terbaik agar kamu bisa memilikinya dengan luasa. Dan dengar lagu Kesan Bunga Tamu ini juga mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi ini cuma sementara ya pendengar, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Dan setelah itu baru kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati setelah warta berita dari Pro1 RRI Mataram. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Kami kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kok kayak gitu.
0: Ayo.
1: Udah belum? Udah nyampe dapur.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Lantau 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Salah satu faktor utama yang disoroti adalah praktek merarik kode atau pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apitamaya menilai fenomena ini sebagai persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Dampaknya tidak hanya pada pendidikan tetapi juga kesehatan dan sosial. Menurutnya budaya lokal seperti merarik kode menjadi salah satu pemicu utama pernikahan dini. Ia menjelaskan anak yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu resiko kesehatan seperti kematian ibu dan stunting juga meningkat. Evi Apitamaya menegaskan regulasi yang ada perlu diiringi dengan kesadaran kolektif masyarakat. Pasalnya, tanpa itu, implementasi kebijakan akan sulit berjalan efektif. Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH memastikan dana haji sebesar 180 triliun rupiah berada dalam kondisi aman, likuid dan dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam kegiatan BPKH Connect di Mataram, anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mufraini mengatakan, BPKH menjaga aset likuid minimal 2 kali dari kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji agar dana keberangkatan jamaah selalu tersedia. BPKH juga menegaskan dana setoran pokok jemaah tetap utuh dan tidak digunakan untuk biaya operasional. Operasional haji dibiayai dari hasil investasi syariah atau nilai manfaat pengelolaan dana. Nilai manfaat tersebut digunakan untuk subsidi biaya haji, penambahan saldo virtual account jemaah, serta living cost bagi jemaah di Tanah Suci. Selain itu, BPKH terus meningkatkan transparansi melalui aplikasi BPKH X yang memungkinkan jamaah memantau perkembangan dana dan antrian haji secara real time. BPKH berharap pengelolaan dana haji semakin profesional dan berkelanjutan melalui investasi berbasis sukuk dan perbankan syariah. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menargetkan perbaikan ruas jalan Lenangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa selesai pada akhir Mei 2026. Saat meninjau lokasi pada Sabtu 9 Mei 2026, Gubernur melihat langsung proses pembersihan longsor, penataan badan jalan, pemasangan bronjong, dan pembangunan drainase. Iqbal menegaskan pembangunan jalan tidak hanya fokus pada pengaspalan tetapi juga harus memperhatikan mitigasi bencana seperti longsor dan sistem drainase. Menurutnya, luas Lenangguar Lunyuk merupakan jalur penting yang mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian di wilayah selatan Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sekitar 19 miliar rupiah melalui APBD untuk penanganan jalan sepanjang 61 km tersebut. Dinas PUPR NTB memastikan pekerjaan terus dipercepat agar target penyelesaian akhir Mei dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, khususnya kategori penerima bantuan iuran PBI. Tercatat lebih dari 13 ribu warga telah kembali memperoleh jaminan layanan kesehatan setelah sebelumnya dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah, mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan mencapai 212 ribu orang, yang kini proses pengaktifan kembali dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 14.500 peserta untuk diaktifkan kembali. Dari jumlah tersebut, 13.381 peserta telah kembali aktif sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan. Siti Aminah menyebut proses pengajuan bulan reaktivasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa, fasilitas kesehatan, hingga dinas sosial sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial. Ia menambahkan pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan warga yang membutuhkan segera diusulkan kembali sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Sementara itu, persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah meningkatkan alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 menjadi 90 miliar. Meskipun demikian, tambahan kebutuhan anggaran akibat penonaktifan peserta dinilai tetap menjadi tantangan bagi keuangan daerah ke depan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Ahsanul Halik mengatakan, konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Dalam keputusan tersebut, kawasan seluas 73.165,05 hektare dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus termasuk area makan, pembesaran hingga jalur migrasi alaminya. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong petani mematuhi pola tanam guna mempertahankan tingginya harga jual gabah di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan harga tersebut telah melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP dan dinilai sangat menguntungkan bagi petani. Menurutnya, kondisi itu diharapkan mampu menutup biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sumbawa. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah meminta adanya sinergi antara penyuluh pertanian, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, TNI, Polri, hingga Perumbulok, terutama menjelang panen raya. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah permainan harga oleh tengkulak yang dapat merugikan petani.
1: Ya, bagi kami ya bangga. Kita, saya selaku Kepala Dinas Pertanian ya harus berpihak kepada petani dengan harga yang cukup bagus ya sampai 7.000. Harapan kami bisa menutupi semua ya semua biaya yang mereka keluarkan ya. Kemudian ada apa namanya keuntungan yang cukup besar nantinya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka.
0: Selain itu, petani juga diminta disiplin menerapkan pola tanam yang telah direkomendasikan mulai dari penggunaan pupuk berimbang, pemakaian bibit unggul, pengendalian hama, hingga pengelolaan irigasi dan pasca panen yang baik. Wayan Rusmawati menegaskan pola tanam yang tepat akan meningkatkan kualitas hasil panen termasuk kadar air gabah yang sesuai standar sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap stabilitas harga gabah dapat terus terjaga sehingga kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga di NTB terus mematangkan persiapan termasuk judo Kota Mataram. Pengkop PJSI Mataram menargetkan juara umum sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
2: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju pekan olahraga provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Adi menyebutkan kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik, fisik, dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout

0: persiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo.
1: Selain itu, Ketua Umum PGSI Kota Mataram Abdul Rahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PGSI Kota Mataram.
2: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan. Makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
1: Abdul Rahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028.
3: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Saya Sari Widawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Republik Indonesia Bumi Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, kita lanjut program Makan Siang Bersama Teman Sejati bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia pagi. Buat Anda di mana pun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital, serta buat Anda jangan lewatkan makan siang Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis

angin sambil menikmati angin laut yang segar menapa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut

usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar. Anak muda, anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen

untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya,

0: Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: "Bu, aku sayang sekali sama ibu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah pendengarkan untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Dan kita akan lanjutkan untuk program Pro Dangdut siang hari ini, sore hari ini maksud kami, untuk menemani aktivitas sore Anda yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Indonesia keren. Cuma ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menunjuk tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih gelap, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, yang gak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku tak mau menjadikanmu.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 dimanapun berada. Wow, waktu sudah menunjukkan pukul 15.59 menit. Jadi beberapa detik lagi Sufi akan pamit undur di ruang dengar Anda, karena kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya pukul 16 sore hingga pukul 17.45 menit. Sufi akan kembali hadir menemani aktivitas para pendengar kita dimanapun Anda berada. Dan untuk program Perdangdut, kami informasikan juga akan ada setiap harinya, setiap hari lagu-lagu dangdut kami persembahkan untuk Anda semuanya hingga 2 jam ya, dari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore ya. Dan mantap banget ya lagu-lagunya sudah kita puterin, dan semoga lagu-lagunya tadi juga memberikan sumbangsih yang banget untuk Anda semuanya terus bersemangat menuntaskan hari. Apalagi lagu-lagu dangdut itu pas di hari, di saat-saat kritis ya, karena untuk Anda yang harus tetap fokus atau pekerjaannya nggak ada, harus nggak ada istirahatnya, jadi hanya RRI yang bisa menemani Anda di kesibukan Anda hari ini. Apalagi hari Senin sibuknya pakai banget. Ya baik, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram, dan selama program Pro Dangdut semua juga mengharapkan semuanya sehat dan bahagia selalu. Dan kita akan jumpa nanti pada pukul 17.45. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Refleksi bersama dalam membangun tradisi dialog akademik di kampus. Dalam refleksi akademiknya, Muazzar menegaskan kampus sejatinya merupakan ruang kebebasan berpikir dan dialektika intelektual. Karena itu menurutnya setiap bentuk apresiasi mahasiswa semestinya disikapi melalui pendekatan persuasif dan argumentatif, bukan sekedar tindakan represif.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik. Sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Jabar 1 dari Mataram, selamat sore. Terima kasih masih bersama kami pendengar, dan tentunya kita bersama di rangkaian NTB sore di ruang UMKM. Ada informasi UMKM untuk Anda di sore hari ini pendengar, sembari menikmati suasana sore di hari Senin ini. Semoga sore Senin ini memberikan ruang bahagia ya untuk Anda yang baru pulang kantor, bisa menikmati sore hari ini dengan sekedar duduk di teras sambil menikmati secangkir teh atau kopi mungkin, tentunya sambil dengerin Pulsa Tera dari Mataram.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Perusahaan RRI Mataram. Informasi sore hari ini saya titipkan untuk Anda di rri.co.id. Ini informasi yang cukup membahagiakan pendengar, di mana Kementerian UMKM bersama SIPPO, SIPPO melepas ekspor 24 ton gula kelapa organik dan cair natural ke Ghana. Pelepasan ini dilakukan di Semarang pada minggu kemarin ya, dengan nilai itu sekitar $63.400 atau sekitar 1,1 miliar rupiah melalui buyer Swiss HPW Fresh and Dry atau SIPPO. Jadi dari Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM menyatakan capaian ini hasil Selling Mission Eropa 2025. Ada produk gula kelapa organik yang mencerminkan keunggulan lokal serta memenuhi standar global keberlanjutan, keamanan pangan, dan konsistensi pasokan. Jadi tetap semangat ya, yang para UMKM gula ini kalau di Pulau Lombok, di Lombok Barat, terutama di daerah utara, itu yang banyak UMKM produksi yaitu gula aren ya. Kalau di daerah Semarang ini memang gula kelapa ya. Semoga kedepannya dari ekspor gula aren selanjutnya begitu ya, yang akan diekspor dengan jumlah yang cukup fantastis. Ya, program ini tentunya selaras dengan arahan Menteri UMKM membuka akses pasar non-tradisional dan memperluas jaring bisnis global. Setelah itu, program peningkatan kesiapan usaha menengah memenuhi standar serta preferensi pasar internasional yang terus berkembang.

dan menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital mengatur fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

yang besar juga begitu ya. Salah satunya yaitu dengan hadirnya program Koperasi Merah Putih yang tentunya juga ini akan menjadi harapan juga bagi pelaku UMKM sebagai salah satu pilar untuk pemasaran. Nah, pendengar, informasinya juga dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang mempercepat digitalisasi Koperasi Merah Putih. Hal ini ditegaskan Menteri Komdigi Mutia Hafid untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Menkomdigi mengatakan terdapat tiga fokus utama yang didorong dalam percepatan digitalisasi KDMP. Di antaranya yakni meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, dan memperluas akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha lokal.

0: modis hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Inspirasi Indonesia. Prosa.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi

0: bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.
1: Beranda Asta Cita.

0: Ya, pendengar, saya Prasetya dari Mataram masih bersama di sore hari ini, pendengar di Ruang UMKM. Satu informasi menutup Ruang UMKM sore hari ini, pendengar, ini terkait dengan percepatan pertumbuhan UMKM, di mana dari Wamendag yang menyebut waralaba menjadi salah satu sektor strategis. Nah, dari Wakil Menteri Perdagangan ya, dia Roro Esti Widya Putri, yang menyoroti peran besar sektor waralaba. Ia menilai modal bisnis kemitraan tersebut sangat strategis untuk memperkuat struktur usaha mikro, kecil, dan menengah. Roro menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan pilar utama yang menyokong ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menurutnya, sistem waralaba yang memiliki standar baku sangat memudahkan para pelaku usaha lokal untuk melakukan replikasi bisnis. Jadi, menurutnya UMKM telah memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto Indonesia dengan angka lebih dari 60%. Perluasan kesempatan berusaha menjadi agenda penting, dan waralaba ini hadir sebagai modal bisnis yang efektif. Wamendag mengharapkan angka statistik yang positif tersebut mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat daerah. Dan menurutnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan asosiasi pengusaha memang sangat dibutuhkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oke, pendengar, itu dia informasi-informasi di Ruang UMKM sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan pastinya juga kita mendukung produk lokal yang diproduksi oleh para pelaku UMKM yang merupakan salah satu pilar penyokong ekonomi juga di Indonesia. Baik, selamat sore juga untuk Anda para pelaku UMKM yang saat ini sedang biasanya sore hari ya, banyak para pelaku UMKM juga yang menyediakan produk mereka, yang memilih waktu sore hari untuk menjual produk mereka. Semoga segala usaha bisa menjadikan Anda begitu ya, menjadikan mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan. Baik, pendengar, saya Prasetya dari Mataram. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prasetya dari Mataram, channel informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pendidikan jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan
2: penggunaan dan pengulangan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun.
0: Selamat sore, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kami awali dari informasi pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
1: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
3: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
1: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap

0: juga kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pelayanan, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
1: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
0: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, ya berusaha hidup saling tolong menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
1: Juara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
3: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya. Sosialisasi unit layanan disabilitas atau UL dari bidang pendidikan dinilai belum optimal, meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
4: Ditinggikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan BLD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan berkebutuhan khusus.
3: Ini menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
4: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang, tapi baru kita diarahkan. Setelah diarahkan, banyak proses yang dilakukan.
3: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurut hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septian Kinasih, melaporkan.
2: Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
5: Biasanya Bali Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun, sementara

0: tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian EKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178. Sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum EKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng Bali.
1: Penurunan dan penurunan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Badung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
0: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
1: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,18, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
0: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Sierra Raja Bali, Rizka Siandra melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan oleh 7 RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
3: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada kepentingan lain masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkenalkan

kunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang

0: tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
1: Ya memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah ya sambil kita jalan ya mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan ya, itu sambilan nggak bisa numpang di situ ya mudah-mudahan juga ya dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya.
0: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
2: PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Iya kan AMK sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat.
4: Asisten 2 Serda NTB lalu Muhammad Fauzal mengatakan perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah tersebut. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri sejatinya belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB. Karena selama ini, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
3: Iya kan AMK sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin. Karena memang realnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi aman. Sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
4: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan, sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis, pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor, meskipun saat ini tiada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
3: Ya, itu kan kalau nggak salah berlakunya 6 bulanan mungkin ya, 6 bulan. Setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. Kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini, karena akhirnya memang smelter itu belum selesai.
4: Sebelumnya pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force majeure yang menyebabkan operasional smelter terhenti

0: Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Porprov Bali 2027.
1: Kami di Kabupaten Buleleng mencontohi guru Lebih
2: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Bandung dan Pelungkung di Tukat Banyumalu Buleleng pada Minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya Faji Bandung mengirimkan 16 atlet, Faji Pelungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyumalu. Ketua Harian Faji Buleleng Madu Sugiyarto mengatakan latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
1: Sangat krusial sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali

0: Untuk biar lebih pasti ada lebih sering lagi karena udah dapat tadi patungan dari teman-teman Batung dan Bule Kelungkung itu. Teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
1: Dalam latihan tersebut atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head to head dan slalom. Selain itu latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6 putra putri maupun mix. Menurut Sugiarto, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih sejumlah nomor pertandingan seperti slalom,

0: dan teknik kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Kelungkung Idewo Rai Sayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Sukma Sumampang melaporkan.
1: Kejuaraan Mixed Martial Arts tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juni mendatang diyakini mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
2: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
1: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah.

0: tingkat Asia ini. Silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja, dan tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari berbagai negara.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maradin Lumbang Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
2: Nah, semua kelas, sekitar 150 kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maradin Lumbang Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau

0: kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putri Nyarawati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil.

0: Allah.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

இல்லை.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima 91,4 MHz, Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara sore hari ini. Semoga memperbaharui informasi dan hiburan lagu terbaik untuk Anda dengarkan di kesempatan sore hari ini. Dan kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 17.56 menit. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan untuk sore hari ini untuk pengajian Al-Quran. Untuk pengajian Al-Quran di sore hari ini, surah Maryam dibacakan oleh Qori Rizki.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian kami telah mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Maryam ayat 1-10 oleh Qori Rizki. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak.

apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar,

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar.

adalah seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah.

Bahkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Mendengar LPG non-subsidi langka dan mahal, Pemkab Bima dorong pembangunan SPBE. Kabupaten Bima kembali menghadapi persoalan distribusi gas LPG non-subsidi, kelangkaan LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg di sejumlah pangkalan hingga tingginya harga jual di tingkat masyarakat membuat pemerintah Kabupaten Bima mendorong pembangunan stasiun pengisian bulk LPG non-subsidi di daerah tersebut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, mengungkapkan selama ini pasokan LPG non-subsidi sudah untuk wilayah Bima masih tergantung dari Pulau Lombok. Kondisi itu menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi karena tabungan gas harus dikirim menggunakan armada truk dalam kondisi sudah terisi. Akibat tingginya ongkos distribusi, harga LPG non-subsidi di Bima dinilai jauh lebih mahal dibanding daerah lain yang telah memiliki fasilitas SPBE sendiri. Saat ini harga LPG ukuran 5,5 kg berada di kisaran Rp107.000, sedangkan tabung 12 kg mencapai sekitar Rp228.000 di luar biaya tambahan distribusi. Tak hanya mahal, stok LPG non-subsidi juga kerap sulit ditemukan di pasaran. Situasi tersebut membuat masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu kembali memilih menggunakan LPG subsidi ukuran 3 kg. Menurut Juraidin, kenaikan harga LPG non-subsidi dalam beberapa bulan terakhir mencapai sekitar 18-19%. Kenaikan ini semakin memperbesar ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi tertentu. Melihat kondisi tersebut, Pemkab Bima bersama DPRD Kabupaten Bima telah melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengusulkan pembangunan SPBE non-subsidi di Bima. Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBE nantinya dapat memangkas rantai distribusi menekan harga jual sekaligus menjamin ketersediaan LPG non-subsidi bagi masyarakat. Demikian untuk informasinya, untuk membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar Sukme masih temani Anda di sore jelang malam hari ini. Masih kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Untuk lagu yang berikutnya ada koleksi lagu kasidah dengan judul lagu Di Padang Arafah, dan nanti akan disusul dengan lagu-lagu lainnya. Tonton bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk Tembang Islami di Mutiara sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, tembang lagu yang kami sampaikan bisa masuk ke sanubari, dan tentunya juga syair demi syair dari Tembang Islami tadi semoga menghadirkan damai untuk kita semuanya. Baik, waktu menunjukkan pukul 18.54 menit, sekitar 6 menit ke depan Sukmi akan hadirkan lagu terakhir di sesi terakhir di program Mutiara Sore malam hari ini di Tembang Islami. Dan pada pukul 19 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program-program selanjutnya sampai tuntas siaran kami pada pukul 24.00. Dan saya Sukmi bertugas akan pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 dari Mataram, terima kasih masih bersama kami pendengar. Kali ini kita masuk rangkaian NTB malam di sesi informasi dan musik. Ya, pendengar, saya informasikan kepada Azan Isya. Nanti akan tiba di pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan dengarkan pemandangan Azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Pendengar Sabar Satu dari Mataram, kita jeda sejenak untuk mendengarkan pemandangan azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Menjadi Dewasa Dalam Rohani yang akan disampaikan oleh Wihelmince Supriyeni Pati, STH, untuk hari ini di tanggal 11 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

0: Shalom saudara yang terkasih, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam siaran mimbar agama Kristen oleh saya, Wilhelmince Supriyo Yenipati, penyuluh agama Kristen Kota Mataram. Saudara yang terkasih, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa di dalam rohani, di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada saat ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar kebenaran firman-Mu, berkatilah kami Tuhan pada saat ini, suci kuduskan kami, layakkan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dan biarlah Kau menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, pada saat ini kita sama-sama mau belajar dengan tema yang saya sampaikan tadi, menjadi dewasa di dalam rohani, dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih, jika kita melihat kata dewasa, dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau dewasa. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seorang secara akrab melalui keluarga dan mengasuh anak-anak. Jika kita melihat pengertian dewasa tersebut, berbeda dengan pengertian dari dewasa rohani dalam iman Kristen. Jika pengertian dari dewasa rohani dalam iman Kristen itu bukan sekedar tentang bertambahnya usia atau durasi seseorang menjadi pemeluk agama, melainkan dewasa di sini merupakan sebuah proses transformasi karakter dan pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Seperti tema yang saya sampaikan pada saat ini, menjadi dewasa dalam rohani. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita? Kita dapat sama-sama belajar di dalam Efesus pasal yang kelima. Sebenarnya ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Jika kita melihat perikop dalam firman Tuhan ini menunjukkan tentang hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi yang kita mau belajar pada saat ini, bagaimana kita mau menjadi seorang yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama ialah dengan memperhatikan benar kehidupan kita. Kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-15a. Ayat yang ke-15a mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, banyak orang lebih suka memperhatikan orang lain, memperhatikan bagaimana rumahnya, bagaimana penampilannya, bagaimana pekerjaannya, dan bagaimana kehidupan sosialitas yang mereka miliki dalam kesehariannya. Tetapi bukan sampai di situ saja yang diperhatikan oleh orang lain. Bahkan setiap orang memperhatikan orang lain dengan bagaimana sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Bahkan lebih lagi diperhatikan apa yang telah dilakukan, kesalahannya dan kekurangan yang terdapat kepada orang lain, tanpa memperhatikan apa yang telah secara pribadi kita lakukan. Kita lebih banyak memperhatikan kesalahan, kekurangan, sikap dan tingkah laku orang lain daripada kita melihat kekurangan dan kesalahan dari diri kita sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan, Yesus mengingatkan kita bahwa janganlah kita seperti orang munafik yang lebih melihat kekurangan, yang lebih memperhatikan kesalahan orang lain daripada kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Itu berarti kita harus memperhatikan, kita harus melihat secara teliti, secara hati-hati dalam menggunakan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita? Kita dapat lihat di dalam ayat-ayat. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang harus kita perhatikan, hal pertama ialah hati kita, karena dari dalam hati ini maka terpancar kehidupan kita. Dari dalam hati ini maka apa yang akan kita lakukan, maka apa yang akan kita pikirkan berasal dari hati. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan ialah pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan selain dari hati ialah kita harus memikirkan, kita harus perhatikan pikiran kita. Hal yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah tutur kata kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 4 mengatakan, demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Yang harus kita perhatikan ialah perbuatan kita. Di dalam Filipi Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Memperhatikan benar kehidupan kita memperhatikan hati kita, memperhatikan pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita, agar kita bisa melakukan yang firman Tuhan ingin untuk kita lakukan, supaya kita bisa bertumbuh secara dewasa di dalam kerohanian kita. Hal yang kedua ialah, apakah dan bagaimanakah cara kita bisa menjadi dewasa dalam kerohanian kita? Ialah dengan memiliki kerinduan untuk dibentuk di dalam Tuhan. Ayat 15b mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang terkasih, kedewasaan bukanlah hal yang diperoleh secara spontan. Kedewasaan diperoleh dari sebuah proses kehidupan. Dalam proses tersebut ada pembentukan yang harus dilakukan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Kita mau melihat apa arti bebal. Bebal di sini berarti sukar mengerti, tidak mengerti. Orang bebal ialah orang yang tidak mau berubah, yang selalu melakukan yang tidak benar. Orang bebal ialah orang yang walaupun telah dinasehati, walaupun sudah dinasehati, tetapi dia tidak mau berubah, dia tidak mau mengerti, bahkan sukar mengerti, sehingga mereka tidak dapat bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Nah, kita mau melihat apa arti dari kata arif. Kata arif di sini, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu. Jadi orang arif adalah orang yang bijaksana atau orang yang cerdik dan pandai, orang yang berilmu. Sebagai orang Kristen yang arif, di sini kita dapat melihat artinya bahwa orang Kristen yang arif ialah orang Kristen yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga seseorang yang hidupnya memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ia mampu berpikir, mampu berkata dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimanakah ciri orang arif menurut ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini? Yang pertama kita bisa melihat, orang arif ialah orang yang memiliki hati yang terus mau belajar firman Tuhan. Ayat 17b mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18a dan ayat yang ketiga dan keempat itu menunjukkan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu berarti orang yang arif ialah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu dan melakukan yang benar. Ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Karena dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan dapat mengendalikan dirinya, dapat melakukan yang benar, dapat memperkatakan yang benar. Ayat 18a mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang yang arif ialah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Pertanyaannya, orang yang suka terhadap minuman anggur sehingga ia memabukkan dirinya, apakah dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya? Apakah dia mampu mengendalikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Orang yang arif memiliki ciri bahwa ia hidup takut akan Tuhan. Dalam arti, ia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ciri orang yang arif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ialah seseorang yang hidup di dalam roh Tuhan. Ayat 18b mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hal ini yang harus kita lakukan sebagai bagian dari pembentukan di dalam Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidup yang dikendalikan, yang dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya, bukan dikendalikan oleh keinginan diri kita sebagai manusia yang tinggal di dalam dunia. Orang arif biasanya berpikir matang sebelum bertindak, bersikap tenang dalam penuh kasih, mampu membedakan yang benar dan yang salah, serta mengembalikan atau mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil berdasarkan firman Tuhan, serta hidup takut akan Tuhan. Tidak gampang menjadi orang arif atau orang bijaksana. Maka kehidupan yang arif dan bijaksana itu membutuhkan suatu proses, proses pembentukan untuk menjadi arif. Terkadang proses itu sangat menyakitkan diri kita. Tetapi untuk menjadi seorang yang arif dan bijaksana dan dewasa di dalam Tuhan, pembentukan itu harus dilalui dengan hati yang lapang. Pada saat ini kita ditegur firman Tuhan. Mungkin kita merasa ditegur, mungkin hati kita merasa disentuh dengan firman Tuhan. Maka kita perlu berterima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan itu. Karena hal itu merupakan tanda cinta Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang menegur kita bukan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan yang menegur kita merupakan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kalau kita dibiarkan oleh Tuhan, justru Tuhan tidak sayang kepada kita. Jika kita melihat orang tua, mungkin di sini para pendengar yang ada di rumah sudah menjadi orang tua. Kita ingat kalau kita menjadi orang tua, ataupun mungkin sekarang kita menjadi anak-anak yang sedang mendengarkan, ataupun remaja, pemuda, ketika orang tua mendidik anak-anaknya, mungkin di dalam didikan tersebut ada disiplin yang Tuhan berikan kepada anak, yang orang tuanya berikan kepada anak-anaknya. Kedisiplinan itu membuat anaknya mungkin merasa sakit atau tidak menyenangkan diri anak tersebut. Namun satu hal yang pasti, bahwa kedisiplinan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya bukan karena orang tua tersebut tidak mengasihi anaknya, tetapi kedisiplinan yang diberikan orang tuanya itu merupakan tanda cinta untuk anaknya, agar anaknya dapat hidup benar, agar anaknya dapat hidup berhasil di dalam kehidupan masa depannya, hidup sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang mungkin saja menegur, menyentuh hati kita, yang mungkin membuat hati kita merasa, oh, firman Tuhan ini sedang menegur saya, firman Tuhan ini cukup membuat hati saya merasa tersentuh. Firman Tuhan yang Tuhan berikan itu dimaksudkan agar kita dibentuk menjadi anak-anak yang hidup bertumbuh di dalam kerohanian kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk membentuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Dan hal yang ketiga, bagaimanakah cara kita bisa menjadi dewasa di dalam kerohanian kita? Ialah dengan hidup di dalam kerendahan hati. Ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, seorang yang dewasa rohani ialah orang yang bisa menjaga sikap hidupnya. Saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah suatu prinsip rohani. Prinsip ini pertama harus diterapkan di dalam keluarga. Rendahkanlah dirimu. Ini merujuk pada rasa ketundukan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memberikan sikap kerendahan hati kita di dalam keluarga kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita harus hidup saling merendahkan hati. Kita harus memiliki sikap yang penuh kelemah lembutan, baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Membutuhkan kesabaran. Orang yang rendah hati ialah orang yang memiliki kelembutan dan kesabaran. Mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang dewasa dalam Tuhan ialah orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong dan tidak memegahkan dirinya sendiri. Bagaimanakah sikap seorang rendah hati? Orang yang rendah hati tidak berhenti belajar dan mau untuk diajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan. Ayat 19 seperti yang telah kita baca tadi. Ayat yang ke-20, orang yang rendah hati ialah orang yang selalu mengucap syukur. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, saling menghormati dan menghargai sesama, dan yang terutama memiliki kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Karena di dalam ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ingatlah bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kehormatan.
1: Perlu satukan informasi dan inspirasi. Demikian mimbar Kristen malam ini. Dan kita lanjutkan pendengar untuk merangkai NTB malam ini.
2: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan pentingnya akreditasi internasional ASEQUIN sebagai langkah strategis memperketat mutu pendidikan tinggi dan daya saing global kampus. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan materi bertajuk pentingnya akreditasi internasional ASEQUIN sebagai standar mutu global pada kegiatan penguatan mutu akademik. Profesor Masnun Tahir mengatakan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di tengah globalisasi dan percepatan transformasi digital era revolusi industri 5.0. Menurutnya kualitas lulusan tidak lagi cukup diukur pada level nasional, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat internasional.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Pancasila, persembahan RI.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan mini drama malam ini dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mendengarkan.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak

0: gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Din, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
0: Yaudah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas, bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

0: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyu Dimaswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyu Dimaswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyu Dimaswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Terima kasih untuk informasi dan inspirasi. Itu dia tadi mini drama ya, dengan judul Ikatan Sabara yang diproduksi oleh RRI Padang.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan program dokter kita dan kita akan terhubung dengan Dr. Reni Bunyamin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat malam pendengar Pusatkan Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini kami hadirkan program dokter kita. Dan tentu saja kita sudah tersambung dengan dokter kesayangan kita, Dr. Reni Bunyamin. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Dr. Reni.
4: Halo, Mbak Putri.
3: Ya, dokter, terima kasih sudah bergabung lagi malam ini. Ya, dokter, kira-kira mau bahas apa nih kita malam ini?
4: Malam ini bahas apa ya? Hujan ada, kadang-kadang hilang. Mm-hmm. Kemudian pasien juga mulai banyak itu yang terkena rasa tidak nyaman, demam. Kemudian padahal nggak ada pilek, nggak ada batuk, tapi badannya semua sakit. Itu udah mulai itu ya, mulai bermunculan satu-satu. Itu kan akibat virus biasanya.
3: Virus, tapi tidak batuk. Betul. Flu, dokter?
4: Nggak ada. Batuknya nggak ada, flu-nya nggak ada, cuma demam. Kemudian nyeri badan, seluruh badannya nyeri semua. Nah, itu dia. Ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita ini supaya tidak sakit, gitu.
3: Oke, berarti malam ini topik kita adalah cara meningkatkan imunitas tubuh ya, dokter ya?
4: Betul.
3: Oke, silakan dokter.
4: Oke, baik. Jadi teman-teman dan para pendengar semuanya, bahwa kita meningkatkan daya tahan tubuh itu satu hal yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama adalah menjaga pola makan kita. Pola makan yang benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, bahwa makanan kita harus makanan yang premium. Kalau kita ngasih bensin mobil kita, motor kita kan pakai yang premium. Masa kita memberikan makanan kita bukan yang premium, gitu kan? Ya, kita kurangi.
3: Oke.
4: Betul kan?
3: Iya, dokter.
4: Nah, kita jangan lupa bahwa yang kita lakukan adalah belilah makanan-makanan yang real food.
3: Oke.
4: Okay. Real food itu yang ya, yang kita beli di pasar, kemudian kita masak sendiri. Ya, kadang-kadang kita mau instan ya.
3: Yeah.
4: Beli mie instan, beli sosis, beli bakso, itu adalah ultra processed food.
3: Iya, yeah, dokter.
4: Nah, ya. Jadi yang pertama harus benar-benar dijaga adalah makanan yang betul-betul premium, ya. Kita beli dari pasar, kemudian kita masak sendiri dengan cara memasak yang benar juga,

0: lansia butuh protein untuk apa? Menjaga supaya ototnya tidak menyusut. Nah, itu makanan ya.
1: Ya,
0: protein harus cukup. 50% dari isi piringku itu adalah protein. 30%-nya sayur. Baru karbonnya 20% saja. Ini adalah kombinasi yang seharusnya. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita makan, yang kita isi piringnya apa dulu?
1: Nasi dulu.
0: Nasi dulu. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Banyak segunung. Iya kan? Baru, oh ngambil sayurnya dikit. Terus lauknya apa? Ayam goreng lagi. Apalagi yang lain, ada puyung hai, itu juga goreng, walaupun protein. Ya, kemudian apalagi ya, oh bakwan, nah bakwan sayur. Makan sayur, iya ada bakwannya, tapi ada sayurnya. Tapi digoreng, aduh ini dia ya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk, ini makan yang nasinya banyak, kemudian lauknya sedikit dan semuanya digoreng. Minumnya bawa banyak ya, yang seharusnya. Nah, minum itu harus berat badan kali 40.
1: Berat badan?
0: Berat badan kali 40. Okay. Kali 40. Ya, kadang-kadang, ah, saya udah minum cukup kok. Iya, saya udah minum 2 liter, saya minum 2 literan. Coba, Pak. Berat badannya berapa, Kak? 115. Kalau 115, kali 40 berapa? 4 liter lebih. Nah, kan kurang, walaupun sudah minum 2 liter lebih, ternyata dengan berat badan yang berlebih, 2 liter itu nggak cukup. Jadi perlu kita sesuaikan dengan berat badan kita. Ya, kali okay. 40 cc. Berat badan kali 40. Jadi makanannya, isi piringku nya 50% protein, 30% serat, dan 20% karbohidrat, ya. Tambah dengan minumnya berat badan kali 40. Itu baru pola makan minum. Masih ada lagi pola gerak. Olahraganya apa? Ayo Mbak Putri, olahraganya apa?
1: Kalau saya sih biasanya stretching ringan aja di rumah, dokter.
0: Biasanya?
1: Iya, bangun tidur stretching 10 menit lah.
0: Okay. 10 menit, oke okay, boleh 10 menit. Tapi besok tambahin lagi ya.
1: Oke. Okay. 10 menit. Kira-kira minimal hari itu baiknya berapa, dokter?
0: Ya, jadi gini. Minimal itu 150 menit per minggu.
1: Per minggu, oke, dokter.
0: 150 menit ya. Nah, kita bagi dua itu, yang namanya olahraga. Ada olahraga kardio, jadi untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, ya. Ada lagi yang kita sebut dengan latihan beban.
1: Oke, ya.
0: Kalau latihan beban ini adalah untuk menjaga massa otot kita supaya ya. Tidak menyusut. Iya, otot. Otot kita fungsinya apa? Otot kita fungsinya adalah menyokong tulang. Kita baru bisa bergerak dengan benar kalau tulang kita sehat, kalau otot kita sehat. Salah satunya tidak sehat, melemah, kita tidak bisa beraktivitas dengan benar. Ya apa enggak?
1: Oh iya, benar.
0: Coba ototnya kecil, tulangnya nggak bisa berbuat apa-apa.
1: Iya, benar.
0: Otot oke, tulangnya mudah patah, udah nggak bisa juga. Jadi dua-duanya harus dipertahankan, terutama pada lansia. Nah, lansia itu nggak boleh jatuh.
1: Iya, ya benar.
0: Kalau ototnya mengecil, otot mengecil, karena banyak juga lansia yang kurus. Kenapa kurus? Takut makan. Nggak berani makan telur karena takut kolesterolnya naik. Nggak berani makan daging karena takut hipertensi.
1: Ya.
0: Nah, itu suatu. Nah, kita harus berubah apa lagi? Pola pikir kita.

0: kita harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Tadi aja banyak nih pasien yang bilang, wah dok saya nggak berani makan kucing, kenapa? Takut asam urat. Nah, itu dia. Padahal serat itu kita butuhkan untuk menjaga supaya tidak terjadi sembelit.
1: Ya, ya. Tidak. Untuk pencernaan.
0: Kurang makan sayur, sembelit. Iya kan, kurang minum, kurang serat, sembelit terjadi. Mau tidak mau, itu yang terjadi. Serba takut. Mau makan nasi sedikit, nasinya oke, sedikit nggak apa-apa. Terus proteinnya juga sedikit, ya udah tambah lama tambah kurus.
1: Oke.
0: Okay. Ya tadi pola makan minum, pola gerak, pola tidur harus dijaga. Karena tidur kita harus cukup 7-9 jam.
1: Ya. Yeah.
0: Yang keempat, pola pikir. Jadi, empat pola itu yang harus dijaga supaya tubuh kita meningkat imunitasnya. Itu yang penting.
1: Ya. Oke. Dokter, kalau berbicara tadi tentang makanan ya, yang real food dan juga yang UPF ya, ultra processed food itu, misalnya nih dokter, saya beli ayam dari pasar nih. Beli ayam, ya. Terus mau dimasaknya pakai racik atau gitu dah, yang bumbuan gitu, itu masih masuk real food atau UPF nih dok?
0: Itu bagi tekan kita masak sendiri.
1: Oh, walaupun tetap kita masih tahu, gitu. Makai menggunakan bumbu yang sasetan racik itu loh dokter, yang jadi.
0: Oh, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah.
1: Oke. Okay.
0: Karena gini, ultra processed food sudah mendapatkan tambahan tepung-tepungan.
1: Oke.
0: Okay. Nugget kita beli, kita nggak tahu berapa banyak tepung yang dimasukin.
1: Yeah.
0: Kita beli bakso, berapa banyak tepung yang kita masuk yang dimasukkan. Tapi kalau kita masak sendiri, oke, saya tepungnya dikit aja hanya untuk mengikat.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, kita tahu kan? Jadi kita pada saat mengkonsumsi nasi, nasinya bisa kita kurangi seberapa banyak nih tadi ya, saya masukin tepungnya sekian. Oh berarti nasinya kurangin lagi dikit deh. Ya itu. Jadi kita tahu apa yang kita makan. Kalau kita beli sosis, berapa banyak sih jumlah karbo yang dimasukkan? Nggak tahu.
1: Dagingnya
0: sesuai nggak dengan nilai gizinya? Kan ada nilai gizinya kan. Di setiap kita kemasan makanan yang kita beli ada kan real apa namanya nilai gizinya. Berapa persen karbohidrat, berapa persen gulanya, berapa persen protein, berapa persen lemak, kita tahu. Dari nilai gizi, benar nggak tapi?
1: Iya, benar dokter.
0: Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar.
1: Iya, iya. Dan juga yang UPF ini tingkat kebersihannya yang agak dipertanyakan ya dokter ya?
0: Iya, kita nggak tahu cara dia mengolahnya kan kita nggak tahu. Apalagi kita beli baksonya sembarang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena ada kan yang jual bakso. Kalau mungkin yang sudah dikemasan benar, ada nilai gizinya ditulis tuh berapa persen tepung, karbohidrat, ketahuan.
1: Kalau benar. Harus ditanyakan
0: kembali.
1: Iya, dokter, ini yang saya tanyakan itu salah satunya adalah vitamin. Untuk musim sekarang ini kan memang kadang panasnya terlalu ekstrim, tapi sorenya agak mendung, tapi tidak hujan. Kira-kira vitamin apa sih dokter yang mendukung untuk daya tahan tubuh? Yang baiknya kita konsumsi?
0: Ya, suplementasi itu bukan hanya mendekati musim pancaroba.
1: Ya.
0: Kalau sakit, banyak yang itu kan, saya kan kalau udah sehat nggak minum lagi. Nah, sebetulnya kita mengkonsumsi suplementasi itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
1: Ya.
0: Contohnya vitamin D3. Vitamin D3 adalah untuk kesehatan tulang dan untuk meningkatkan imunitas. Banyak juga kalau saya tanya, oh iya deh waktu COVID saya minum kok, tapi setelah itu lupa. Nah itu dia ya. Jadi itu adalah salah satu vitamin D3, itu adalah salah satu vitamin yang kita perlukan untuk meningkatkan imunitas.
1: Iya.
0: Karena dia akan terus berada dalam tubuh kita. Kalau vitamin lainnya, vitamin misalnya. misalnya vitamin B1, B6, B12, ya. Vitamin C. Itu adalah vitamin yang larut di dalam air. Jadi kalau kita minumnya pagi, 12 jam kemudian udah hilang.
1: Oke.
0: Okay. Ya?
1: Berarti baik
0: 12 jam kemudian hilang. Jadi kita pagi minum vitamin boleh itu. Bagus. Cuma kita beraktivitas dengan perlindungan dari vitamin-vitamin tadi. Boleh. Nah, yang harus kita perhatikan lagi adalah antioksidan. Antioksidan itu banyak. Vitamin C, antioksidan. Vitamin E, antioksidan. Astaxanthin, antioksidan. Kemudian tetra SOD, juga antioksidan. Dan kita konsumsi antioksidan itu jangan hanya satu, jangan hanya dua, tapi banyak. Bayangin, kalau kita punya meja kakinya satu, kokoh atau enggak?
1: Enggak dong.
0: Nah, kalau kakinya 8 kokoh enggak?
1: Semakin kokoh, dokter.
0: Semakin kokoh, betul. Jadi, kalau kita minum antioksidan, jangan cuma satu macam.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Saya kan minum juga nih, dokter, astaxanthin. Tapi ya dari satu dari satu merek aja gitu. Itu juga enggak cukup, dokter.
0: Oh, enggak masalah. Enggak cukup.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, kalau minum antioksidan satu preparat yang isinya 40 antioksidan.
1: Oke.
0: Itu dia. Jadi kita perlu melihat, oh saya sudah minum antioksidan berapa banyak? Itu jadi pertanyaan kita kan?
1: Ya.
0: Jadi, ayo. Nah, memang jadi kalau lebih banyak antioksidannya pasti lebih mahal. Tapi ingat bahwa investasi untuk kesehatan kita tidak pernah gagal. Mau itu olahraga, mau minum suplemen, mau minum makanan-makanan yang baik, itu tidak akan gagal kalau kita mengkonsumsinya makanan-makanan premium, juga suplementasi yang premium. Bukan ngesal, karena orang kadang-kadang melihat ya, oh cari aja di itu deh, di apa di marketplace, cari yang murah, yang isinya sama, gitu kan? Tapi lihat dulu, ada daftar BPOM-nya enggak?
1: Ya benar.
0: Ada satu sertifikat halalnya enggak? Ayo.
1: Iya benar dokter.
0: Itu nggak tahu kan? Ada berapa banyak antioksidan di dalamnya? Kok cuma satu? Ah, kurang. Dua kurang loh. Kaki meja cuma dua. Guling.
1: Jadi untuk konsumsi astaxanthin ini baiknya di jam berapa dokter? Di malam atau di pagi?
0: Sama aja.
1: Oh, sama aja. Tidak terlalu berpengaruh ya?
0: Iya, sama aja boleh. Okay. Biar nggak pengaruh. Malam pun boleh, mau pagi juga boleh.
1: Iya. Saya biasanya malam soalnya. Takutnya salah.
0: Iya, kadang-kadang habis. Nggak, boleh, boleh kok.
1: Okay,
0: tapi ya, kalau vitamin B3, sebaiknya setelah makan. Vitamin B3 setelah makan. Karena mau nggak mau, kalau makan itu pasti ada lemaknya juga kan di dalam makanan kita. Ya. Jadi, itu berpengaruh untuk menjaga supaya vitamin B3 ini kan larut dalam lemak. Jadi, perlu setelah makan.
1: Nah, dokter ini juga saya mau tanyakan ini, saya kan rambutnya agak rontok parah ya. Itu zinc itu berpengaruh nggak sih dokter kalau misalnya saya konsumsi zinc untuk rambut rontok?
0: Zinc bisa pengaruh ada, tapi kalau lebih baik lagi kalau kita mengkonsumsi kolagen.
1: Oke, kolagen.
0: Kolagen.
1: Tambah lagi ya? List obat. Kolagen. Nah, harus dibeli.
0: Jangan lagi kita jadi kita jadi juga melihat nih, mau cari kolagen yang murah, berapa miligram?
1: Iya.
0: Nah, berapa miligram? Kita kebutuhan kita adalah 2,5 sampai 5 gram per hari.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Saya minum 2,5 tambah yang 500 jadi 3 gram per hari.
1: Untuk kolagen dokter ada waktu tertentu untuk minumnya?
0: Kolagen kapan aja?
1: Kapan aja?
0: Kolagen apa? Kapan aja? Iya. mau siang, mau sebagai tambahin dalam minuman air kita, tambahin kolagen itu boleh, nggak apa-apa.
1: Ya, dokter ini kan tadi kan kita di D3 ya, kebetulan saya di rumah itu yang minum yang 5.000, yang 5.000 IU.
0: Betul, bagus.
1: Kira-kira dia harus berpengaruh nggak dokter kalau kita nggak dibarengin dengan K2-nya?
0: Untuk apa dulu sekarang?
1: Untuk tulang. Ya,
0: jadi D3 itu berfungsi untuk mendorong kalsium ke dalam tulang kita.
1: Iya.
0: Ya. Dan kita harus mengkonsumsi juga kalsium ya dong.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, K2 ini membantu ya mengarahkan kalsium untuk masuk ke dalam tulang. Dan kalsium harus dibarengi dengan magnesium. Juga mengarahkan untuk dia, kita sebut sebagai foreders. Ya, foreders itu mengarahkan jangan kemana-mana loh, jangan mampir-mampir, tapi langsung masuk ke dalam tulang.
1: Iya.
0: Jadi yang kita perlukan adalah vitamin D3, tambah K2, kalsium, dan magnesium.
1: Oke, berarti itu minumnya sepaket ya dokter ya?
0: Betul, bisa sepaket, bisa juga enggak. Yang sepaket itu magnesium dan kalsium.
1: Oke.
0: Nah, kalau D3 K2 boleh. D3 K2 bersamaan dengan kalsium magnesium boleh, tapi dijeda setengah jam antara D3 K2 dan magnesium kalsiumnya. Tidak setengah jam aja.
1: Oke, dokter. D3 K2.
0: Ini apaan itu?
1: Saya sambil mengetik informasinya. Dokter, kalau untuk anak nih, sekalian curhat. Untuk anak saya kan vitaminnya saya kasih selain D3 itu, saya kasih dia omega sama DHA juga. Kira-kira itu
0: bagus.
1: Kira-kira itu
0: bagus pemberi banget.
1: Oh, cocok ya dokter ya kombinasinya ya.
0: Bagus ya. Jadi omega 3, jadi omega 3 itu kari yang ada DHA dan EPA.
1: Iya.
0: Ya, DHA dan EPA. Karena dia akan mempengaruhi sel-sel otak kita. Sel-sel otak untuk anak bagus banget. Anak dengan speech delay pakai omega 3 bagus banget.
1: Oke.
0: Orang tua pakai omega 3 bagus untuk apa? Mencegah pikun.
1: Oke, kalau di omega 3 ini dokter ada takaran miligramnya enggak kalau untuk orang tua itu?
0: Ya, jadi kalau orang jadi di dalam DHA dan EPA itu sebaiknya cari yang kalau kita jumlahkan DHA dan EPA-nya itu sekitar 500-an.
1: Sekitar 500.
0: Ya, sekitar 500 kalau ditambah. Kalau DHA dan EPA-nya ditambahin. Ya, kalau kurang berarti kita minumnya dosisnya harus lebih banyak.
1: Oke, kalau untuk anak 5 tahun, dokter 5 tahun, 6 tahun ya, kira-kira untuk ya. D3-nya berapa IU yang disarankan?
0: 1-2 ribu.
1: Oh, untuk usia itu 1.000 udah bisa dokter ya?
0: Bisa. Kalau bayi yang 400 IU yang drop, pakai yang drop. Nah, tapi kan yang 1.000, yang 2.000 kan ada yang tablet punya.
1: Ya,
0: tapi kini aja kasihkan.
1: Oke, karena memang sampai sekarang anak saya masih yang 600, nggak berani saya kasih yang tinggi-tinggi. Oke, berarti
0: yang itu yang tetes atau yang bentuknya seperti minyak ikan?
1: Bukan, dia udah kayak tablet obat kecil gitu, dokter.
0: Oke.
1: Nutrimax.
0: Ya, kalau 600 masih kurang.
1: Oh, masih kurang ya?
0: Ya, saya anak umur 1-2 tahun saya kasihnya 1.000-2.000.
1: Oke, dokter. Ya, banyak sekali.
0: Karena kalau anak diberikan rutin, ya dia nggak akan sering-sering sakit.
1: Ya.
0: Coba dia dilihat.
1: Ya, benar. Benar. Vitamin-vitaminnya itu menurut saya sangat berpengaruh, dokter. Termasuk yang DHA itu ya. Kalau saya lihat anak saya ini, daya tangkapnya itu cepat, dokter. Diajarin sekali cepat dia tangkapnya.
0: Betul, DHA dan EPA itu penting banget untuk ini, untuk kesehatan saraf, terutama saraf pusat ya, di otak kita.
1: Oke, dokter. Dokter, kita kembali lagi tadi ke topik kita tentang menjaga imunitas ini ya, dokter. Kira-kira apa sih, dokter, tantangan terbesar masyarakat sekarang ini dalam menjaga kesehatan tubuh? Kalau misalnya kan di umur-umur kami yang milenial-milenial ini lagi senang-senangnya minum kopi-kopi kekinian gitu, dokter.
0: Itu dia, ya. Banyak yang menyukai minum kopi. Kopi boleh sebetulnya, tapi upayakan yang gulanya sedikit. Kemudian yang kedua juga tambahan kayak susu, creamer, itu juga akan menambah jumlah karbohidrat yang masuk.
1: Kalau gula aren itu masuknya kemana, dok?
0: Kenapa?
1: Gula aren itu masuknya ke tambahan apa tuh?
0: Sama. Sama, gula juga. Gula. Iya kan, gula juga.
1: Ya.
0: Apalagi sekarang ya, orang-orang seneng banget tuh nongkrongnya di warung kopi, di kafe, itu kan nongkrong, ya kan? Coba kalau kita lihat. Oke, tadi saya baru dengar satu-satu penjelasan yang kaitannya dengan generasi sandwich generation. Di mana sandwich generation ini adalah generasi yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak itu tanggung jawab kita, dok.
1: Iya.
0: Tapi ternyata dia juga bertanggung jawab untuk orang tuanya. Tadi malah sampai neneknya dia masih menghidupi atau memberikan
1: benar-benar
0: uang obat, uang makanan. Itu berarti dia terjepit di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Generasi yang terhimpit, generasi terhimpit ini lah yang apakah kemudian akan sebelum itu lagi? Dia nanti akan tidak pada satu saat di mana dia harus pensiun, tapi dia juga menjadi tanggung jawab anaknya.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: oke.
0: Ayo.
1: Ya, dokter sebentar. Iya, kan? Ada penelpon kita, Bunda Aisyah yang mau bergabung bisa di 6465211 ya. Ini Bunda, soalnya dokter kita terkoneksi dengan line GSM. Jadi kalau Bunda Aisyah mau bergabung di line yang 646521. Oke. Dokter, memang sekarang ini juga di media sosial sering saya lihat itu, saya baca juga banyak yang seumuran saya, gen-gen milenial ini, mereka juga mengeluh karena mereka seperti tadi masuk ke generasi sandwich, di mana mereka tidak hanya menanggung diri sendiri tapi juga orang tua, bahkan bisa saudara-saudaranya pun ditanggung sama dia gitu.
0: Betul. Nah, sekarang kita ini yang menjadi generasi sandwich, itu harus punya pendirian. Oke, stop di saya. Stop di saya. Supaya kita tidak lagi membebani anak-anak kita, atau mungkin cucu kita gitu.
1: Iya, benar, dokter.
0: Ya, jadi kita harus punya satu tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan tadi ketergantungan kepada anak kita. Jadi pada saat kita pensiun, kita sudah harus punya yang namanya tabungan cukup.
1: Iya, sudah ada savingnya untuk dari tua.
0: Betul, kita punya dana darurat, kita punya dana pensiun. Kemudian jangan lupa lagi bahwa kita juga harus ngekat pengeluaran kita yang tidak seharusnya kita keluarkan. Bukan kebutuhan, tapi karena keinginan.
1: Iya.
0: Yang lihat ya, yang berseliweran, wush. Oh, di sana kalau pakai voucher ini akan murah. Padahal kita juga nggak pingin banget, gitu kan?
1: Seperti ini
0: ya, dia disebutkan banget. Iya kan? Kalau dia murah, dia murah nih. Mampu murah nih. Padahal yang kita beli adalah minuman karbo yang mungkin juga tidak baik untuk kesehatan kita.
1: Ya.
0: Iya kan? Ya. Tapi karena mumpung dia lagi promo, mumpung murah, beli ah. Wah iya, itu dia.
1: Iya, benar.
0: Kita harus cut gitu.
1: Oke, dokter, ada yang terhubung, kita tunggu
0: depannya. Bunda Aisyah nih, Bunda Aisyah nih.
1: Halo, Bunda Aisyah ya.
2: Halo, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah, silakan.
2: Sehat, bundaku, bu dokter sayangku. Halo?
1: Ya, halo, silakan. Bunda Aisyah sudah terhubung dengan bu dokter.
2: Bu dokter. Kan pemeriksaan kemarin itu bulan lalu itu kan asam uratnya kelebihan tinggi lah begitu. Apakah dia yang harus minum obat terus menerus bu dokter? Apakah sudah habis terik kemarin itu kan? Tapi apakah harus minum obat lagi bu dokter?
1: Oke, Bunda Aisyah, itu tadi pertanyaannya ya.
2: Terima kasih, Bu Dokter, Mbak Putri.
1: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa tadi pertanyaan?
1: Pertanyaan dari Bunda Aisyah, dokter. Kemarin Bunda Aisyah lagi cek asam urat, kalau nggak salah itu. Dan terlalu tinggi. Dan beliau sudah konsumsi obat. Apa dan sudah habis nih obat yang sudah dikonsumsi? Apa harus dilanjutkan kembali? Apa sudah cukup aja gitu, dokter?
0: Jawab dulu apa?
1: Ya, boleh langsung aja, dokter.
0: Oke, jadi Bunda Aisyah, bahwa kalau kita mengkonsumsi obat untuk menurunkan asam urat, kita harus ingat bahwa harus disertai dengan minum yang banyak. Karena minum itu air ya, akan membawa asam uratnya untuk dibawa ke ginjal yang dibuang. Kalau kita kurang minum, gak bakal turun asam uratnya. Yang kedua, mengurangi makanan minuman yang manis. Karena makanan minuman yang manis itu akan mengikat asam urat supaya tidak dikeluarkan.
1: Oh, okay.
0: Ya, jadi kita perlu cek lagi setelah kita mengkonsumsi, kita cek lagi. Benar turun nggak nih? Mudah-mudahan turun. Kalau memang belum turun, pastinya obatnya pasti diteruskan.
1: Iya. Oke, dokter, tadi kan asam urat saya jadi keingat juga nih, salah satu penyakit yang sering dan udah lumayan banyak orang yang mengalami darah tinggi atau hipertensi ya dokter. Nah, kalau misalnya ya. Dia hipertensi dokter, dari orang tuanya, dari ibunya memang dia selalu tinggi ininya tekanan darahnya, terus ke anaknya turun, itu ngaruh nggak dokter? Soalnya tensinya itu bisa 160 sampai 170, tapi dia merasa biasa aja gitu. Nggak pusing, nggak apa gitu dokter. Kira-kira itu iya. Tetap konsumsi obat atau nggak usah gitu?
0: Jadi ada orang yang begitu naik, dia akan merasa tidak nyaman ya,
1: iya.
0: Sakit kepala dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak terasa apa-apa. Yang tidak terasa ini alarmnya udah rusak.
1: Oke,
0: alarmnya rusak ya. Jadi kita harus melihat kembali apakah dia akan tensinya tetap tinggi dalam beberapa kali pemeriksaan. Jadi kalau dalam pemeriksaan berikutnya dia akan tetap tinggi, berarti harus diturunkan.
1: Iya.
0: Jangan dibiarkan. Ya semakin lama semakin naik kan kita tetap nggak merasa karena alarmnya udah rusak.
1: Iya, dokter. Terus kan. Obat asam urat hipertensi itu ada yang 5 mg sama yang 10 mg. Tapi saya lupa apa itu obatnya itu. Terus dia
0: amlodipin
1: itu. Kalau misalnya nih ya. Dokter, dia sudah konsumsi yang 10 mg. Untuk karena tinggi ya. Kan kita coba kasih dulu yang 10 mg biar seenggaknya turun dulu normal dulu dan untuk seterusnya dia minumnya 5 mg. Tapi enggak ngaruh dokter, tetap tinggi. Terus disarankan juga untuk minum vitamin omega 3. Kira-kira omega 3 itu akan berpengaruh enggak dokter?
0: Omega 3 itu berfungsi untuk anti peradangan ya. Anti peradangan sebetulnya. Jadi berpengaruh langsung mungkin tidak. Juga berpengaruh pada penurunan kolesterol. Mungkin pengaruhnya secara tidak tidak langsung ya, kalau omega 3. Tapi yang pasti bahwa obat amlodipin ini perlu dilihat apakah perlu hanya amlodipin saja atau ada tambahan lain. Nanti yang akan memberikan itu adalah dokter yang merawat tentunya ya, yang melihat secara keseluruhan, yang memantau kenaikan hipertensinya, itu harus dilihat dulu gitu. Nggak bisa dia jadi minum yang 10 tapi saya bagi aja di yang 5 kok naik lagi ya? Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh.
1: Okay.
0: Harus dalam pemantauan dokter.
1: Dan itu ada bisa terganggu ke jantung kalau nggak salah dokter ya?
0: Nah, iya, hipertensi ya? Ya kalau tensinya tinggi terus berarti kan sama saja kalau kita olahraga, olahraga latihan beban, apa yang terjadi kalau latihan beban? Ya otak kita tambah gede kan?
1: Iya.
0: Otak jantung juga akan tambah gede kalau dia tekanannya kuat.
1: Oke.
0: Nah tekanan jantung yang punya otot membesar bukan berarti dia tambah kuat, bukan. Otot membesar, otot jantung itu otot yang melingkar. Kalau dia tambah besar, jantungnya tambah gede, tapi gaya pompanya akan mengecil.
1: Oke, dokter.
0: Ya, jadi tekanan darah itu harus diturunkan. Bukan berarti kalau tekanan darahnya sudah bagus kemudian obatnya dihentikan, no. Harus kita lihat dulu. Ya kalau diturunkan pasti naik lagi, pasti naik lagi.
1: Oh gitu. Tapi kira-kira itu aman nggak dokter jangka panjang konsumsi obat ini?
0: Iya. Obat hipertensi itu berfungsi untuk melindungi jantung dan melindungi ginjal.
1: Oke.
0: Kalau jantungnya dalam keadaan positif tinggi, maka dia akan menjadi apa ya, membesar dia. Jadi ada gagal jantung. Sama juga kalau di ginjalnya, kalau dalam keadaan tubuh yang hipertensi, maka akan terjadi gagal jantung, gagal ginjal juga sama.
1: Ya dokter, tidak terasa waktunya sudah habis. Ternyata sudah pukul 22 lewat 2 menit. Terima kasih dokter Reni waktunya dan juga
0: sama-sama.
1: Senang sekali, banyak informasi yang bisa saya ambil dan juga pendengar pasti banyak informasi juga yang bisa diambil dari pembicaraan kita malam ini dengan dokter Reni. Terima kasih dokter, sehat selalu, selamat malam.
0: Amin malam juga.
1: Ya. Dengan pendengar, itu dia tadi pembicaraan kita dengan Dr. Reni Bunyamin ya, tentang pembahasan kita malam ini, cara meningkatkan daya tahan tubuh imunitas, dan tentu saja banyak informasi-informasi penggunaan vitamin yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan daya tubuh dan imunitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita jadi pergi gak nih? Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
4: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Dasar, ribet banget tuh orang.
3: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
5: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya?
6: Botol minum, tempat makan, tisu, waduh, masker setengah lusin, ini apa lagi nih satu, hand sanitizer, astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
7: Emang masalah ya, ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
6: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
7: Terserah.
8: Oh no. 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mata.

0: Ya pendengar Pos, satukan informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu malam ini di tanggal 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini lewat Ruang Rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818 02 05 6000. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu bersama Maiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Maiin, silakan.
1: Apa kabar Mbak Putri?
2: Kabarnya baik. Pak Maiin, gimana kabarnya?
1: Sama, baik-baik selalu.
2: Alhamdulillah, silakan.
1: Salam buat kajian yang dibaju Pak Haji Sahabudin di Brum. Mungkin saya sudah percaya yang ada juga dan tatuan Pak Haji Sahabudin, Pak Haji Sudirman yang diberkais, ada Pak Nusa yang dibundul, Pak Marisa, ada juga Amal Mujib, Bunda Yamantang, Bunda Cahaya, Bunda Arif, Bunda Siti Hajar, Bunda Ratu Rayu, Bunda Kartini, ada juga bagian kayangan di persekutu juga ada Bang Fajar, Bunda Widya dengan bagian listrik. Ya semua begitu ya.
2: Terima kasih. Ya, Awin.
1: Pak Irwan yang ada di Lombok Timur dan di Mayamantang. Terima kasih Mbak Putri.
2: Sama-sama Pak Maiin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakang Pak Mawin.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Jamiluddin.
1: Oh, Pak Jamiluddin, silakan. Pak Jamiluddin.
2: Ya, lagunya apa sekarang?
1: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an, Pak Jamiluddin.
2: Salam-salam dulu sama teman-teman yang ada di Lombok Utara.
1: Boleh, silakan.
2: Nanti saya jendisi pagi di Lombok Timur supaya syukuri semuanya mantang. Dari momen tetap kedengaran, dari momen sekarang.
1: Iya ya, udah lama nggak gabung ya.
2: Ya, lagunya dadah aja ya.
1: Boleh, Pak Jamiluddin. Ya, terima kasih Pak Jamiluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu seribu-ribu nih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bunda Aisyah.
3: Sehat, Mbak Putri.
1: Sehat, Bunda. Bunda, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, rakyat, tenang lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa tidak bisa dihubungi tadi yang ini, yang GSM?
1: Soalnya nelfon Dr. Reininya lewat GSM, Bun.
3: Oh, begitu.
1: Iya.
3: Oh iya. Lagu apa sekarang?
1: Lagu Indonesia tahun 2000.
3: Apa yang ada di sana?
1: Ditunggu aja surprise-nya supaya Bunda Aisyah tidak tidur sampai jam 11.
3: Luar biasa. Jalan dulu ya.
1: Boleh, Bun.
3: Ada pepajar, ada memirian, ada harus juga pertama suatunya. Pak Sutri, pertama Lemarni, ada Bunda Kartini, ada Singos, ada Natalian, ada Insan juga, ada Tajara Bicaya, ada Tajam Hiludin baru nih.
1: Ya.
3: Selalu Mbak Tanggi, terus ada Tanur Kakak Karul, ada Tajara Bicaya, ada juga Pak Jerman, ada Kak Nasya, ada Mas Raja, selalu terus ada Pak Irfan, ada Kak Hiludin, ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunung Sari, ada juga Arya Taman, ada Bagang Lai, ada Mududin, ada Alvin, ada Pemaluin, ada Pemaluin, ada juga Bagang, Bagang Arifin nanti, terus ada Pak Guntur, Pak Turbaya, Iman Turbaya, Pak Rizal, ada Mas Bram juga yang di Sembawa, terus ada Bu Ida, salam sehat Bunda, ada Bang Anwar di Surabaya, ada Isya yang ada di Boni, ada piala juga di luar daerah. Ya itu yang ada di Nusa Tenggara Timur, siapa namanya itu sudah terlalu ya. Ada yang juga kesenangan, Bu?
1: Iya, Bun.
3: Iya, kalau di Twitter lagi juga yang romantis-romantis yang duluan ya.
1: Iya, Bun. Ya. Nanti lagu pertama yang romantis ini.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Seperti ya, lagunya Batu Tersayang yang sedang wanita mungkin ini. Karena barusan. Karena barusan aja tutup HP ini kayak karena mau istirahat.
1: Iya.
3: Lalu bekerja di luar, katanya dari jam 8 sampai jam 5 baru pulang dari.
1: Oke, Bunda.
3: Ya, selamat malam ya, sampai jumpa sahabat RRI menandang dan akan baca terlaksan dan senang dan buat.
1: Amin.
3: Iya, ya,
1: Bun.
3: Minggu deh, setelah bersama keluarga di rumah nanti kena hati-hati, nanda ku sayangku.
1: Iya, Bunda.
3: Dan menandang kesempatan beraktif kita, diberi bukti cukup dan barokah dan selalu dalam hubungan Allah melihat Allah keluarga ini.
1: Iya, Bunda.
3: Kita pamit, berkata hati-hati, selamat malam.
1: Selamat malam, Bunda Aisyah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: bener ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: kirim dulu lewat lagu. Silakan bergabung. Halo Ruang Guru. Iya, dengan Pak Haji Herman. Iya, silakan Pak Haji Herman. Dengan Putri Pak Herman. Iya benar. Pak Haji Herman bisa enggak suaranya agak dijauh dari mic handphone-nya? Biar jelas. Agak jauh dari radionya ya, Pak Jerman.
1: Radionya jauh sebenarnya, Bunda.
0: Iya, silakan salam-salamnya.
1: Salam dulu untuk Pinanti, Ibu Erwa, Ibu Kampang, Kaya, Mbak Kaya, Ibu Raja,
0: Ya Pak Jerman. Wah, langsung terputus teleponnya ya. Oke, di belakang Pak Jerman silakan bergabung yang masih mau berbagi rindu malam ini lewat Ruang Rindu. Di line telepon kami 0818-0205-6000-6465-21. Bisa juga di 6348-23. Silakan bergabung.

0: ya pendengar, untuk malam ini lagu kita di Ruang Rindu itu lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan lagunya apa aja? Nanti silahkan ditunggu ya. Sepertinya malam ini tidak banyak yang rindu ya di Ruang Rindu ya. Ya halo Ruang Rindu. Halo. Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Arif Kelana dari Belantung.
0: Dengan siapa?
1: Arif Kelana.
0: Dengan Paris.
1: Arif Kelana.
0: Iya, silakan Paris.
1: Iya, Arif Kelana.
0: Boleh, silakan.
1: Yang kenal buat Mbak Putri ya?
0: Iya benar Pak.
1: Nah, dari Haris gitu. Dan Bapak Jerman tadi saya kenal. Ada juga media video Ada mungkin yang ada di dalam yang kenal juga ada di dalam sekarang ada Ina ada Kinansi ada juga Bunda Usah diterita yang kenal juga siap-siapnya itu banyak.
0: Iya Pak Aris, terima kasih sudah bergabung ya malam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang berbagi buat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu. Wow, jauh sekali ya.
2: Iya. Sama Mbak siapa ya?
0: Dengan Putri, Mbak Farida.
2: Oh, salam kenal Mbak Putri ya.
0: Iya, salam kenal. Silakan.
2: Mbak, berapa kali sudah gabung? 3 kali.
0: Oh, oke okay deh. Terima kasih sudah bergabung di Prosate dari Mataram ya.
2: Iya.
0: Ya, silakan.
2: Kabar di Mataram gimana kabarnya di Mataram?
0: Kabarnya di Mataram panas terik melanda di siang hari bikin pusing. Cuacanya sangat tidak aman.
2: Putri tetap disyukurin ya, tetap disyukurin.
0: Nah,
2: kenapa kita tetap bersyukur ya? Tadi yang lihat siapa ya
0: yang barusan ada Pak Haris.
2: Oh Pak Haris.
0: Ya.
2: Lagunya?
0: Lagunya sekarang lagu Indonesia tahun 2000-an.
2: Yang rilis? Yang rilis ada ya?
0: Ada Pecinta Wanita dari Irwansyah.
2: Masalahnya dari Irwansyah masih ada ya?
0: Untuk request ya, kalau di Ruang Rindu itu kita sudah disiapkan lagunya, jadi kita hanya bisa.
2: Iya, yang rilis, maksudnya yang rilis yang sudah ada ya. Ada dari Irwansyah tadi.
0: Ada Maafkan dari Andre Hehanusa. Ada Cinta Yang Kucari dari Kopi.
2: Maafkan.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kirim salam ya, ada Ibu Siti Hajar ya.
0: Iya, silakan. Nah,
2: terus tadi Bapak yang barusan lewat tadi ya, ada ini ada kawannya Bu Farida ya, bukan cuma kawan ya, seperti saudara sudah yang dari Lampung satu ya. Nanti mudah-mudahan beliau bisa gabung ya. Terus ada yang di Tokyo satu Pak Widi. Kalau Pak Widi sudah 2 kali gabung kalau nggak salah ya.
0: Iya.
2: Nah, itu. Jadi salamnya dirangkul aja dari SMPZ dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kenal dari Bu Farida ya. Baru 3 kali Bu Farida gabung di Mataram. Ya semoga ya kita selalu kompak. Amin. Di sini ya. Salam silaturahmi Mbak Putri, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Ya terima kasih.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, silakan satu penelpon lagi bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Siti Ajar.
3: Ya, gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik Bunda, Bunda gimana?
3: Alhamdulillah. Sehat. Silakan. Ya, salam-salamnya.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, salam-salam Bu Frida, Mbak Niki, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
3: Terima kasih.

Persatukan informasi dan keinspirasi kita cukupkan untuk menerima telepon di ruang rindu malam ini ya. Dan pendengar, kami masih akan membersamai Anda malam ini dengan deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, siap di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya G-Ball, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh Wakil Presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih. Ada kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi kata bang ribet, udah gak ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
0: di mana tuh?
1: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngomong sih.
1: Bisa aja nih enak. Jauhan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat beristirahat.

Islam yang ada pada diri kita ini terus dan semakin kuat, semakin kokoh. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajak untuk iman, tapi kemudian mereka tidak mau, maka Allah menyatakan kepada nabinya, sudah, jangan terlalu dipusingkan mereka itu. Nanti ini urusannya Allah dengan mereka, karena mereka memang ya tidak mau mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu juga yang dinyatakan Allah dalam awal Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ya inilah, kalau orang sudah ditetapkan hatinya tidak bisa menerima kebenaran, maka dari manapun seruan, ajakan, sekalipun yang mengajak itu memperlihatkan secara nyata kebenaran-kebenaran itu melalui mukjizat-mukjizat, ya mereka tetap saja tidak akan pernah beriman. Tidak ada artinya untuk diajak, karena itu sudah disetempel hatinya oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak akan mungkin menerima kebenaran. Nah, fa imma nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Nah, melihat fenomena itu juga kadang nabi muncul greget dalam hati beliau, mau melihat orang-orang itu diazab. Di satu, ya sebagai manusia kan, karena tidak mau dengar, tidak mau merhatikan, ya kadang muncul pikiran nabi, coba diam, hidapin azab itu oleh Allah kena beriman gitu. Nah, tapi Allah menyatakan bahwa termasuk di dalam mengazab siapapun yang tidak beriman itu juga sepenuhnya ada di dalam kuasa Allah. Ya terserah Allah, piranja memilih. Kalau mereka mau diazab ketika di dunia, ya kena diazab. Tapi kalau Allah mau nanti sekalian saja, ya Allah akan azab nanti. Dan di dalam penjelasan tafsir menyebutkan bahwa kalau umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya azab itu langsung. Begitu mereka tidak mau menerima, mendengar nabinya, maka langsung turun azab kepada orang-orang yang tidak mau mendengar. Sehingga disaksikan oleh nabinya bagaimana umatnya diazab oleh Allah karena tidak mau beriman. Nah, sebaliknya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azabnya itu tidak diperlihatkan di saat nabi masih ada. Tapi azab buat orang-orang yang tidak beriman itu ditunda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dulu, wafat dulu, baru diperlihatkan oleh Allah azab. Dan sebagian mengatakan nanti di akhirat itu yang benar-benar akan menjadi azab buat mereka. Nah, sehingga ini untuk menjadi pengingat bahwa Allah tidak ingin membuat nabi bersedih, kira-kira gitu. Karena nabi pasti sedih melihat umatnya. Karena sebenarnya nabi mau melihat apa yang beliau sampaikan diterima itu kan bukan karena nabi ingin berbangga berhasil mengajak mereka jadi beriman, tapi karena nabi kasihan sama ya seluruh umatnya yang tidak mau mendengarkan ajakan-ajakannya. Karena nabi tahu persis bahwa kalau mereka tidak mau itu ya sama dengan mereka memilih azab Allah buat dirinya. Siapapun yang tidak beriman kan hakikatnya dia menzolimi dirinya. Ya sama kita juga kalau melakukan dosa itu kan sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri.

sekalipun mungkin dosa itu kelihatan enak, kelihatan menyenangkan, kelihatan membuat kita jadi apa, hidup di dunia ini menjadi lebih senang, lebih longgar. Tapi yang namanya dosa, yang namanya haram, itu kan sebenarnya ia akan pasti diazab oleh Allah sekecil apapun. Sesuatu yang diharamkan Allah itu adalah sumber kemurkaan Allah. Artinya kalau kita kerjakan, Allah pasti marah sama siapapun yang mengerjakan yang haram. Dan wujud kemurkaan Allah itu ya azab, siksa. Nah, cuman kita kadang-kadang kan di dunia, karena kita masih di dunia, karena kita hidup di dunia, terkadang yang haram itu kelihatan indah, kelihatan luar biasa manis, ya kayak tadi kelihatan seperti perhiasan, padahal itu azab hakikat. Ya, segala hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimanapun bagus rupanya, itu hakikatnya adalah azab. Nah, cuman manusia kadang tidak sadar itu. Tahu mungkin, tetapi tidak sadar. Atau ada juga yang karena tidak tahu. Maka tugas para ulama, para imam, melanjutkan tugas Nabi untuk memberitahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi sudah diberitahu pun masih banyak juga yang melakukan yang haram. Berjudi misalnya, sudah berulang-ulang disampaikan bahwa yang namanya maisir judi itu adalah hukumnya haram. Itu rijsun min amali syaitan. Termasuk minum-minuman keras, narkoba, itu semua sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Tapi banyak juga masih manusia yang memilih tetap melakukannya. Memilih tetap melakukan. Nah, orang-orang yang seperti itu hakikatnya kan orang yang memilih siksa untuk dirinya, memilih azab untuk dirinya. Dia sudah punya ilmu, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini nikmat, pembawa kenikmatan, ini pembawa azab. Udah tahu dia, tapi tetap aja milih yang tidak baik itu. Nah, maka orang-orang seperti itu hakikatnya adalah orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Makanya tidak ada manusia satupun yang terzolimi di dalam hidupnya ini. Semua kita itu diberi ruang, kesempatan oleh Allah untuk kita bisa mendapatkan nikmat, kebaikan, atau ya sebaliknya. Sehingga kalau orang melakukan kekufuran, apakah kekufuran itu kekufuran yang bersifat mutlak, yaitu i'tikad seperti yang diceritakan dalam ayat ini, atau orang muslim, muslimah, tapi memilih bermaksiat. Nah, itu juga namanya memilih kekufuran pada apa yang dia kerjakan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, maka sesungguhnya pada saat itu berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Mungkin di dunia sakitnya belum kelihatan, tetapi sudah pasti nanti setelah kita meninggal, kita akan diperlihatkan oleh Allah azab dari kekufuran-kekufuran yang dilakukan selama kita hidup di dunia. Nah, maka kata Allah, fa inna nadhaban nabika fa inna minhum muntakimun au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun.
Jadi cara Allah mengazab manusia itu ada kalanya di saat dia hidup di dunia. Jadi sejak hidup di dunia sudah diperlihatkan akibat buruk dari perbuatan-perbuatan haramnya. Dan bisa kita lihat juga di dunia saat ini, kita lah, tidak usah lihat orang lain, kita kan juga kadang ketika melakukan sesuatu yang enggak benar, itu ada dia akibat-akibat buruk dari perbuatan yang enggak benar. Orang korupsi di dunia kan haram itu, nah, terus ketangkap dia, nah itu berarti dia dapat azab, jadi masih cash lah. Itu cash di dunia. Nah itu kehendak Allah mau melihat dia merasakan azabnya di dunia. Atau ada orang tidak apa-apa, tidak selamat, tidak ketangkap, tidak yang ngurus, tidak ada yang semua mengatakan itu, atau semua orang tidak tahu atau tidak mau tahu, intinya dia tidak dapat azab di dunia. Nah, tapi kalau nanti meninggal, nah sudah pasti seluruh kejahatan yang kita lakukan selama hidup di dunia tidak akan ada namanya tidak diazab oleh Allah. Tambahkan kalau boleh memilih, sebenarnya lebih bagus kita kena di dunia, karena berarti kalau kena di dunia masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Misalnya korupsi terus masuk penjara, ini contoh aja. Kalau korupsi masuk penjara, tapi setelah di penjara dia taubat, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, rajin tahajud, rajin baca Quran, sampai hafal dia Quran di dalam penjara, saking rajinnya. Jadi orang soleh dia di penjara itu. Nah kan jauh lebih beruntung dia sebenarnya dibanding dengan orang yang tidak ketangkep. Kenapa ya? Karena dia dengan sebab ketangkep, dia mendapat hidayah taubat dari Allah. Dan kalau orang bertaubat, ya tidak akan diazab oleh Allah, diampuni oleh Allah semua dosa. Kelihatannya saja di penilaian manusia, ya kita kadang-kadang menilai orang itu kan mau-maunya kita juga. Kita menjelek-jelekkan orang karena dia masuk penjara. Jangan-jangan orang yang masuk penjara di sisi Allah dia sudah diterima taubatnya. Sementara kita yang bergaya-gaya menilai orang tidak baik, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah itu gambaran bahwa kalau orang kena azab di dunia itu masih relatif lebih beruntung dibanding dengan yang ditahan azab. Karena kalau yang ditahan azabnya, kadang manusia itu jadi gak sadar bahwa sesungguhnya dia sudah melakukan banyak dosa. Ya karena selamat terus kan di dunia, jadi sukses terus kelihatannya di dunia, padahal kesuksesannya banyak karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menipu, berbohong, segala macam gitu. Memanipulasi data-datanya, akhirnya selamatlah dia. Tapi itu di sisi Allah tidak akan lepas, karena Allah Maha tahu tentang diri setiap orang. Dan semua kita berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Fa inna alaihim muqtadirun. Semua orang, ya kalau dalam konteks ayat ini, semua orang-orang kafir yang tidak mendapatkan siksanya saat di dunia, kata Allah, ya kami semuanya itu berada dalam genggaman kekuasaan kami, kata Allah. Artinya kapan saja kami mau mengazabnya mudah, bisa. Sehingga mau di dunia atau mau setelah di dunia, yaitu bagi Allah tidak ada yang sulit. Nah ini sekaligus menjadi pengingat, peringatan kepada kita semua untuk tidak lalai di dalam terus berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, termasuk kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun dalam ayat ini Allah berbicara tentang orang kafir yang ada pada masa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berarti kita tidak masuk gitu. Maksudnya peringatan ini bukan untuk kita juga, ini untuk kita juga. Karena yang namanya keras hati itu tidak hanya menjangkiti orang dulu, ya kita pun sering keras hati terhadap si batur kan. Edin kanggu, karena yang ngasih taunya orang lain, kadak bajang. Kadang-kadang kita yang merasa lebih tua itu menganggap peringatan anak-anak kita itu kayak angin lalu aja, masih belum apa dekman tiu semetnya kena barang kana. Padahal yang diingatkan kita sesuatu yang memang benar kita keliru, benar kita salah. Kan kita ini manusia, ya namanya manusia, tidak ada kita luput dari salah keliru. Kita tahu pun, tahu kita salah benar, itu belum tentu kita benar. Karena seringkali ilmu kita itu tidak menumbuhkan kesadaran kita, belum menumbuhkan kesadaran kita untuk memilih yang benar. Kan kalau ibarat ibarat materi itu, ilmu itu kan cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi dia hanya memperlihatkan kita ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ini haram, ini halal. Nah, itu ilmu itu. Tapi kemudian kita memilih yang mana, yaitu kesadaran kita untuk memilih yang benar, yang baik, itulah yang akan menjadikan kita memilih yang baik. Dan itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita angkuh sombong dengan kebaikan kita, karena kesombongan itu akan membuat hidayah itu dicabut oleh Allah. Merasa benar, merasa baik, merasa lebih bersih dari orang lain, itu salah satu yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kebaikan, kebenaran yang sudah kita lakukan itu bisa dicabut hidayahnya oleh Allah. Akhirnya ya kita jadi tidak benar lagi. Nah, sehingga inilah perlunya kita selalu mawas diri, cross check diri kita masing-masing. Jangan terlalu banyak melihat orang, menilai orang. Tidak usah habiskan waktu kita untuk menilai orang lain. Lebih baik waktu kesempatan kita gunakan untuk memuhasabah diri kita sendiri. Itu akan lebih bermanfaat. Karena kalau kita sering memuhasabah diri, maka akan kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Akan tahu kita di mana lemah-lemah kita, kelemahan-kelemahan kita. Akan tahu kita mana yang masih perlu kita perbaiki. Kalau kita sendiri tidak mampu, kita minta bantuan sama orang yang bisa membantu kita. Itu kalau kita rajin memuhasabah diri kita sendiri. Tapi kalau kita hanya melihat orang aja, sholat orang kita nilai, cara orang bicara kita nilai, apapun kita komentari kalau menyangkut orang, nah ini berbahaya buat kita. Karena kecenderungan kita menilai itu ya tidak bagus-bagus gitu. Ya kalau penilaian kita bagus terus sama orang, ya selamatlah kita. Sekalipun mungkin penilaian itu enggak benar, tapi bagus kan. Orang enggak bagus kita bilang bagus, itu bagus. Bagus untuk kita maksudnya. Apa bagusnya untuk kita? Ya kita enggak berdosa. Kita enggak bersosa salah menilai. Ya kan kita enggak tahu luar dalamnya orang. Maka ketika kita nilai baik, ternyata tidak baik, yaitu kesalahan yang dimaafkan kan. Artinya buat kita selamat kita itu. Nah sebaliknya kalau penilaian kita itu tidak baik terhadap orang,
terus keliru. Kalau benar sih ya masih enggak ada masalah. Tapi kalau keliru, orang kita bilang zolim misalnya ya. Padahal di sisi Allah orang itu ternyata tidak zolim, karena ada alasannya. Mungkin perbuatan zohir yang terlihat zolim itu ternyata ada alasannya. Dia mukul orang misalnya, ternyata ada alasannya dia mukul. Tapi karena kita hanya melihat dia memukul tanpa mengetahui asbabnya, tanpa mengetahui latar belakangnya, tujuannya orang, akhirnya penilaian kita tidak baik. Nah, kita masih menganggap orang tidak baik, padahal di sisi Allah dia baik. Itu kan jadi dipimpong itu oleh Allah. Jadi dibalikkan maksudnya. Penilaian buruk ke orang itu dibalikkan oleh Allah kepada yang menilai. Ya, kepada kita. Karena orang baik kita tuduh tidak baik. Nah, itulah pentingnya kita perlu memperbaiki cara kita menilai orang lain. Makanya daripada menilai orang itu, bagusan nilai diri aja. Cek rapor kita sendiri dari subuh sampai subuh lagi, coba di absen apa yang sudah bagus, apa yang belum bagus, coba dilihat. Kalau kita sibukkan diri kita dengan itu, maka tidak ada kesempatan kita untuk nengok-nengok orang, karena saking banyaknya hal yang harus kita perbaiki pada diri kita masing-masing. Nah, maka di sini Allah menegaskan kepada kita semua bahwa orang-orang kafir yang pada masa Nabi itu kekafirannya sudah disetempel oleh Allah. Maka Nabi dikasih tahu oleh Allah, kamu tidak usah terlalu sedih, tidak usah susah dengan ketidakimanan mereka, karena sesungguhnya itu sudah menjadi bagiannya dan pilihan mereka. Nah, itu yang jadi ini pertanyaan untuk menghibur Nabi. Allah ingin menghibur nabinya agar jangan merasa bersalah dengan kekufuran orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Kemudian yang kedua, Allah juga ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa azab itu tergantung kehendak Allah, bukan tergantung maunya Nabi atau maunya siapapun, termasuk maunya orang yang kafir itu. Karena sering juga orang kafir itu minta, ayo dong azab kami kalau memang kami beneran salah, sering nantang ya Bu. Nah, maka di saat mereka nantang tuh kadang-kadang muncul pikiran Nabi lah, coba bayangnya langsung agaknya kes dapat. Tapi ternyata Allah tetap saja menahannya karena menghormati nabinya. Nabi tidak, Allah tidak ingin nabinya nanti kalau melihat azab umatnya menjadi tambah sedih, tambah susah. Makanya dengan kemuliaannya Allah, dengan kemahakuasaan Allah, azab itu ditangguhkan. Dan ada yang diperlihatkan sebagian di masa sahabat, sehingga sahabat jadi tahu ada orang-orang tertentu yang dulu macel-macel itu. Nah, itu azabnya itu justru setelah Nabi wafat, sebagian sahabat melihat itu. Sehingga itu menjadi peringatan juga buat kita semua untuk tidak istighfar, tidak istihza, mengenteng-entengkan yang namanya perbuatan yang salah. Ya, masih jatuh sebeci. Nah, itu jangan seperti itu, kan ini hanya dosa kecil. Itu cara istighfar meringan-ringankan. Tidak ada namanya sebenarnya dosa kecil itu. Karena sekecil apapun yang namanya dosa, kalau di sisi Allah itu besar. Karena tetap kita namanya menentang Allah, melawan Allah. Namanya melawan Allah itu sekalipun kecil ya besar masalahnya buat kita. Karena kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, terus melawan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini jadi jangan kita mengenteng-entengkan sekalipun kecil, ya tetap kita anggap itu sesuatu yang harus segera kita perbaiki, harus segera kita mohon kepada Allah untuk diampuni, sehingga tidak ada nanti di hari akhir kita berurusan dengan
dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keimanan, keislaman yang kokoh kuat. Mudah-mudahan dosa, salah, kekeliruan kita, kalau kita masih sempat diberi kita hidayah oleh Allah untuk memperbaikinya, untuk kita bisa menghapusnya, meluruskannya, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar bersih zahir batin kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat juga nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah.

0: buka sesi tanya jawab untuk satu atau dua penanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Tuan Guru, terkait dengan tadi Tuan Guru menyampaikan Allah akan memudahkan hambanya untuk taat atau maksiat. Tapi menurut pengamatan kasat mata kita sebagai manusia, cenderung kita lihat yang maksiat itu lebih gampang dilakukan daripada melakukan ketaatan. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran kan Allah menggunakan ada kata kami, ada kata aku dan yang lain-lain. Seperti mengazab sering menggunakan kata, tapi kan ada kami azab atau jika kamu wafatkan. Nah, kapan menggunakan kata kami dan kapan menggunakan kata aku? Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang
0: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pura Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah korupsi itu adalah haram. Nah, bagaimana kalau seorang yang sudah korupsi bermiliaran, bertriliunan, tapi tobat, tapi aset daripada hasil korupsi itu tetap berjalan? Nah, itu menjadi darah daging, menjadi warisan istri maupun anak. Nah, begitu. Nah, ini bagaimana tobatnya itu diterima atau enggak, atau dosa itu akan berwarisan ke istri anak dan keturunannya atau bagaimana? Nah, begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kenapa kelihatannya dosa itu lebih mudah dibanding dengan amal taat. Memang ada di dalam ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ungkapan ahli hikmah ya, bukan hadis, bahwa hufatil jannatu bil makarihi wa hufatil nar bil kebalikannya gitu ya, bahwa surga itu didapatkan dengan melakukan hal-hal yang biasanya tidak disukai, dan sebaliknya neraka itu diperoleh oleh seorang atau didapatkan dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini kaitannya dengan hawa nafsu sebenarnya. Karena manusia itu di dalam dirinya ada bagian yang disebut dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu cara pandangnya ya begitu. Cara pandang hawa nafsu itu, taat itu melelahkan, taat itu bikin capek, taat itu ribet. Nah, itu cara pandangnya ya, karena dianggap ya, jadi dinilai begitu ya, akhirnya berat dilakukan rasanya. Nah, sebaliknya kalau yang haram-haram itu dilihat oleh hawa nafsu kita itu menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan kan ringan rasanya dilakukan. Nah, itu cara pandang nafsu kita. Benar, mata ini cenderung menilai sesuatu berdasarkan nafsu. Telinga zohir kita begitu. Makanya kita disuruh pakai akal sehatnya, pakai hatinya, imannya. Nah, kalau sudah pakai akal sehat, ayo, siapa yang bilang olahraga itu tidak bagus? Tapi capek. Capek ya. Kalau mau sehat itu ya lelah itu ternyata. Akhirnya banyak orang tidak mau olahraga. Sekalipun dia tahu olahraga itu menyehatkan. Yuk, kenapa tidak mau sehat? Bukan tidak mau sehat, tidak mau capek. Nah, jadi sebenarnya yang dihindari bukan baiknya, tapi capeknya. Nah, itu jadi ya wajar manusia merasa seperti itu, karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Nah, maka jangan gunakan hawa nafsu kita di dalam melihat segala sesuatu. Mulailah belajar melihatnya dengan iman, agama, gitu, sudut pandang, cara pandang agama atau cara pandang akal sehat. Nah, kalau sudah pakai itu nanti tidak begitu lagi dia maksudnya. Ternyata sholat itu menenangkan, sholat itu membahagiakan, sholat itu menjadikan kita jadi lebih cerdas dalam berpikir, karena lebih bersih, cara berpikirnya lebih jernih. Atau puasa, atau bersodakoh, atau apapun amal soleh, itu pasti sebenarnya sangat baik untuk kita kalau kita mau melihatnya dengan kacamata akal sehat dan agama. Nah, jadi harus begitu baru dia bisa enggak seperti cara pandang zahir tadi. Kemudian yang kedua, kami-kami dalam Al-Qur'an dari Allah itu dalam bahasa Arab. Jadi ada penjelasannya ulama diantaranya itu diantara ya, jadi bukan satu-satunya penjelasan. Tapi diantara penjelasannya adalah bahwa dalam bahasa Arab kata kami itu tidak selalu berarti saya dan orang lain. Kalau dalam bahasa Arab, tapi kata kami itu juga bisa berarti untuk mengagungkan dirinya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Hebat. Ya Allah mengatakan aku hebat itu kan ya enggak masalah. Jadi kami itu untuk menunjukkan saya ini hebat gitu, kira-kira begitu. Kalau untuk memuliakan, mentakzim. Untuk mentakzim dirinya. Jadi Allah menggunakan, jadi dalam bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia kurang masuk karena kita enggak apa, bahasa Indonesia enggak mengenal istilah kami itu untuk itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata kami itu berarti saya gitu. Tapi saya dalam makna keagungannya, saya dan keagungan kekuasaan saya. Jadi itu jadi kami jadinya. Itu yang pertama cara menjelaskannya ulama. Nah yang kedua adalah cara menjelaskan yang lain itu karena dalam proses-proses tertentu Allah itu melibatkan asbab wasail. Misalnya dalam kematian Allah itu melibatkan wasail. Biasanya orang mati tabrakan mati. Jadi ada manusia lain yang dilibatkan saling tabrak, ada mobil, ada motor, ada macam-macam terlibat dalam prosesnya. Sehingga Allah mengkamikan itu karena melibatkan makhluknya di dalam mewujudkan itu. Termasuk nanti azab kan, kita diazab malaikat ngempur dan di neraka pakai api, pakai dan segala macam itulah. Nah itu sehingga kata kami itu biasanya adalah dalam konteks ketika Allah melibatkan makhluknya di dalam mewujudkan apa yang dia kehendaki itu. Allah yang melibatkan, bukan Allah perlu, bukan karena Allah harus begitu, enggak. Tapi Allah sengaja ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka diantara tanda Allah berkuasa kan bisa nyuruh-nyuruh makhluknya. Pelungguh kalau jadi gubernur terus semua pelungguh kerjakan sendiri, itu bukan berarti pelungguh hebat, kata orang, apa Pak Gubernur ini kayak enggak punya anak buah aja. Memang enggak ada yang mau disuruh. Justru itu kelemahan kalau pelungguh bekerja sendirian. Jadi sebagai tanda pelungguh berkuasa, ya suruhlah siapa aja itu, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Itu tandanya orang berkuasa. Karena dia bisa nyuruh-nyuruh. Nah Allah itu terkadang memperlihatkan kuasanya melalui melibatkan makhluk. Sehingga dalam konteks itu kemudian Allah mengatakan kami, karena ada keterlibatan yang lain. Ada proses penciptaan kita, Allah mengatakan kami ya, karena di situ ada keterlibatan ibu dan bapak kita di dalam proses. Nah adapun kalau masalah yang ketiga, taubat. taubat itu sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah. Ya kalau diterima oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa mengatakan tidak diterima taubatnya oleh Allah. Ya Allah yang menerima, kita bilang tidak. Maksudnya, ya kalaupun secara zahir ada hal-hal yang mungkin belum diperbaiki, kan Allah Maha tahu kenapa dia tidak perbaiki dulu. Mungkin kesulitan mau ngembaliin. Mungkin itu ujian untuk istrinya, ujian untuk anaknya. Jadi terkadang perbuatan kita itu tidak murni hanya untuk kita ketentuannya. Mungkin kita melakukan sesuatu karena Allah ingin ada orang-orang lain juga yang kena imbas. Kena imbas. Sehingga ketika kita sendiri selesai sebagai orang tua, sebagai ayah yang korupsi, jelek kali tapi ayah yang korupsi, nah mungkin anak istri kita ini kena ujian. Nah jadi dia kena ujian. Maksudnya yang kita udah diterima taubatnya, yang anak istri yang masih dalam ujian harta benda korupsi itu, apa dia mau kembaliin atau dia mau tetap pakai, kalau padahal dia tahu itu haram misalnya, yaitu nanti akan jadi ujian dia sendiri di sisi Allah. Yang mau yang sampaikan adalah bahwa taubat itu adalah jalan kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertaubat, yang paling penting itu sebenarnya adalah hati kita. Penyesalan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan karena melanggar aturan Allah itu. Adapun syariatnya, nah benar, syariat taubat itu ya iya, kalau kita ngambil punya orang kita balikin. Nah cuman membalikkan itu tidak selalu mudah buat orang. Maksudnya tidak mudahnya itu begini, kadang kita mau membalikkan tapi ada kekhawatiran kalau dibalikkan nanti dilaporin ke polisi, padahal kita udah mau mengembalikan, cuman gimana caranya supaya ini. Nah itu kadang-kadang akhirnya namanya kita manusia, akhirnya kita memilih ya tidak mengembalikan, tapi mungkin mensedekahkannya ke masjid atas nama orang yang kita zalimi. Nah sehingga ya kan itu kalau pertanyaannya itu beneran tobat atau enggak, hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak bisa menilainya hanya dari luar itu. Tapi yang jelas kalau dalam syariatnya memang kita disuruh begitu secara hukum zahir. Jadi hukum itu kan menghukum zahir. Secara hukum apa yang kita ambil itu kalau memang benar-benar taubat seharusnya dikembalikan kepada yang punya hak. Nah, bagaimana mekanisme mengembalikannya ya tergantung keadaan masing-masing. Ada yang mengembalikan dengan diam-diam, ada juga yang mengembalikan dengan terang-terangan. Nah, kalau dengan terang-terangan katanya kalau tindak pidana itu tindak pidana yang biasa, itu kan tidak menggugurkan hukumannya. Sehingga ini yang kadang orang takut gitu. Karena tidak menggugurkan, udah maling, ya namanya udah maling sekalipun dikembalikan tetap aja itu diurus sama polisi. Nah, karena mencuri itu termasuk tindak pidana biasa yang kalau ketahuan kita melakukannya ya memang hukumannya ya, tadi di penjara sekian. Urusan mengembalikan itu hal lain. Tapi tentu itu akan jauh lebih baik karena kita mau benar-benar bertaubat. Jadi simpulannya yang saya mau sampaikan adalah bahwa idealnya bertaubat itu secara syariat kesalahan itu diperbaiki. Kalau ada yang diambil itu ya dikembalikan. Itu idealnya. Kemudian setelah itu apa cukup itu? Tidak. Hati kita ini betul-betul nyesel, betul-betul memohon ampun kepada Allah, tidak mau balik lagi, itu juga harus. Jadi itu yang harus yang mau tidak mau, sehingga ya Allah Subhanahu Wa Taala akan bahkan menerima taubat kita. Jadi begitu ya, wallahu a'lam, apakah orang-orang yang seperti itu diterima taubatnya oleh Allah? Wallahu a'lam. Ya kita doakan aja mudah-mudahan diterima taubatnya, karena dia saudara muslim-muslimah kita. Dan inilah yang kita juga harapkan terjadi pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sekalipun kita masih bermasalah, masih punya banyak kekeliruan, kesalahan, Allah tetap menerima taubat kita. Sekalipun nanti balik lagi misalnya, tapi Allah terima taubat kita. Dan di akhir hayat, nah itu yang paling penting, di akhir hayat kita seluruh dosa, salah, kekeliruan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa, dari noda menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabiyil Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Allahumma fiqal hadila sabilur rasyad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi pendengar. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua ya. Masih bersama saya Pindi Pratama di pagi hari ini. Dan tentunya Radio Republik Indonesia di pagi hari ini hadir untuk menemani semua aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk rekan-rekan pelajar yang bersiap untuk memulai aktivitasnya menuju sekolah ya, atau untuk Anda yang di rumah saja sambil menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari ini. Kemudian untuk rekan-rekan pegawai dan pekerja yang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas, dan juga untuk Anda masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitas di pagi hari ini, baik itu di pasar, di sawah maupun di tempat usaha. Semoga nanti pagi hari ini membawa semangat untuk kita semua, dan pastinya Tuhan memberikan kita kelancaran dalam setiap langkah kita ya. Pagi hari ini punya Radio Republik Indonesia, program Satu Mataram akan terus memberikan Anda informasi-informasi yang aktual, kemudian juga lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda, dan program-program yang edukatif tentunya ya, untuk menemani waktu pagi Anda.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Responansi Indonesia RR.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Malam berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya 62 sampai dengan 94%. Lombok Tengah diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara 59 sampai dengan 95%. Begitu juga dengan Lombok Timur yang diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 92%. Lalu di Sumbawa, hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 88%. Sementara itu Dompu diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai dengan 91%. Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70.

Hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 93%. Di Kota Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai dengan 95%. Wilayah Lombok Utara diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 87%. Dan terakhir untuk Kota Mataram diperkirakan akan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 95%. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi Klimatologi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Perintah ya untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan.
2: Pemerintah Saudi sudah sangat ketat sejak tahun kemarin, apalagi tahun ini mereka tidak akan memberikan tolerir untuk jamaah haji yang tidak memiliki tasrih haji.
0: Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh perhatian terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Bersama saya ini pertama inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dalam partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, sekaligus mencegah praktik pungutan liar maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Pemperda NTB, Hajah Megawati Lestari mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih banyak terdapat keterbatasan pendanaan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
3: Raporda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dengan prinsip sukarela, tidak mengikat, transparan dan akuntabel, serta tegas melarang pungutan yang bersifat memaksa atau memberatkan masyarakat.
0: Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membandingi masyarakat. Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menggodok raperda terkait sumbangan pendidikan. Raperda tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala SMA negeri sederajat. Regulasi tersebut dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan siswa di sekolah. Holil Bisri melaporkan untuk Anda.
4: Sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rancangan peraturan daerah atau raperda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA negeri sederajat. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut penting sebagai payung hukum agar sekolah lebih tenang dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Kepala SMA negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, selama ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba.
5: Jadi pada dasarnya kami di SMA Negeri Mataram menyambut dengan sangat baik tentu saja terkait dengan rancangan yang disampaikan oleh Pak Didi Sumardi. Kami memang karena sangat berharap gitu bahwa ada payung hukum atau dasar yang menjadikan sekolah akan melaksanakan hal tersebut.
4: Selain kegiatan siswa, keterbatasan pendanaan juga berdampak pada pemeliharaan fasilitas sekolah hingga pembiayaan tugas tambahan guru. Dengan adanya raperda ini, Yuspita berharap pengelolaan kebutuhan pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan transparan.
5: Dengan adanya raperda ini nanti, tentu saja honor-honor tugas tambahan teman-teman yang sebelumnya kita nolkan, ya alhamdulillah mungkin bisa kita penuhi kembali.
4: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Lingsar Ahmad Sabli. Ia menyebut dana BOS belum mampu menutupi seluruh kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan siswa dan kebutuhan guru honorer.
6: Itu yang terlihat sekali ya, kita masih membutuhkan guru honor lah, itu kasarnya. Sekarang untuk guru honornya kan tidak semua bisa dibayar dari dana BOS. Harus terdaftar di dapodik-dapodik. Dan faktanya di lapangan karena kita butuh, walaupun tidak terdaftar, kita terima bisa mana ada yang masukkan lamaran sebagai guru karena kita butuhkan itu.
4: Pihak sekolah berharap aturan turunan dan petunjuk teknis nantinya dapat dibuat secara jelas sehingga sekolah bisa menjalankan aturan tersebut dengan maksimal.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Raperda sumbangan pendidikan SMA sederajat yang tengah dibahas di DPRD Provinsi NTB diharapkan dapat realisasi karena menjadi solusi menutupi kekurangan dana sekolah. Yuni Herawati melaporkan.
7: Alhamdulillah kalau kita komunikasinya terbuka, transparan, menyampaikan apa adanya ke orang tua wali, rata-rata orang tua wali cukup menerima keadaan itu.
8: Sejumlah sekolah di Lombok Timur menyambut positif rancangan peraturan daerah Raperda terkait sumbangan dana pendidikan untuk SMA sederajat yang saat ini tengah digodok oleh pihak legislatif di Provinsi NTB. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai kebutuhan sekolah yang belum mampu ditutupi oleh dana BOS. Kepala SMA N1 Sikur Haji Hairul Anwar menjelaskan, sebelumnya sekolah masih diperbolehkan meminta partisipasi masyarakat melalui skema dana partisipasi pendidikan atau DPP yang diatur melalui peraturan bupati. Saat itu besaran sumbangan maksimal ditetapkan sekitar Rp150.000 untuk SMA dan Rp200.000 untuk SMK. Setelah terdapat temuan dari BPK yang menyebutkan pungutan tersebut harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah, pemerintah akhirnya memberlakukan moratorium sementara terhadap DPP sejak 2025. Menurutnya, penghentian DPP cukup berdampak bagi sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibiayai dana BOS. Ia mencontohkan kegiatan lomba siswa yang seringkali muncul di luar perencanaan anggaran sekolah. Karena itu pihak sekolah berharap regulasi baru yang tengah dibahas DPRD nantinya dapat membuka kembali ruang partisipasi masyarakat secara legal dan transparan.
7: Ada moratorium untuk DPP itu. Nah, sehingga banyak dari para teman-teman yang selama ini memang topangan pendanaannya dari DPP itu harusnya ada disebabkan karena BOS itu kan agak ketat regulasinya untuk penggunaannya kan. Banyak dari kita kepala-kepala sekolah mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa dikembalikan regulasi yang dulu. Minimal dalam bentuk lain seperti apalah yang penting ada topangan yang digunakan oleh sekolah untuk menutupi kekurangan dana yang memang tidak boleh melalui dana BOS.
8: Haji Hairul Anwar juga menegaskan, selama penerapan DPP sebelumnya, respon orang tua siswa relatif baik karena sekolah selalu mengedepankan keterbukaan. Pihak sekolah menyampaikan secara rinci kebutuhan anggaran tahunan beserta sumber pembiayaannya kepada wali murid. Ia juga menuturkan SMA N1 Sikur tetap memberikan keringanan bagi siswa kurang mampu. Jalur keluarga sejahtera dibebaskan dari pungutan, bahkan siswa berprestasi tertentu juga mendapatkan pembebasan biaya. Jika regulasi baru nantinya resmi diterapkan, pihak sekolah mengaku siap kembali melakukan sosialisasi bersama komite sekolah dan wali murid sesuai petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan.
0: Pendengar, rencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melegalkan sumbangan pendidikan berjenjang SMA, SMK, dan SLB melalui rancangan peraturan daerah menuai beragam tanggapan. Kebijakan tersebut dinilai memiliki sisi positif bagi pengembangan sekolah, namun juga berpotensi menjadi pungutan liar hingga memicu kapitalisasi sekolah pendidikan. Mujahidin melaporkan untuk Anda.
9: Praktisi pendidikan dari STKIP Yabis Dombu Ilyas Yasin menilai apabila Raperda itu benar-benar disahkan menjadi perda, maka dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih belum stabil. Daya beli masyarakat juga dinilai terus melemah, sehingga tambahan biaya pendidikan dikhawatirkan justru menjadi beban baru bagi orang tua siswa. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu, bukan malah membuka ruang lahirnya pembiayaan pendidikan yang membebani rakyat. Meski demikian, Ilyas mengaku memahami kondisi sekolah terutama SMA dan SMK yang selama ini mengalami keterbatasan anggaran. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS disebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, ia menilai keterbatasan anggaran sekolah tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat.
10: Karena itu situasinya itu akan menyebabkan terjadi kapitalisasi pendidikan jadinya gitu. Kan bertentangan dengan semangat pendidikan gitu kan, apalagi dari dulu kita selalu menggaungkan tentang education for all gitu loh.
9: Ia juga mengingatkan potensi lahirnya ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu bisa saja kehilangan kesempatan masuk ke sekolah favorit karena tidak memiliki kemampuan finansial. Menurutnya kondisi tersebut dapat memperkuat polarisasi sosial dan bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini digaungkan melalui konsep education for all atau pendidikan untuk semua. semua. Garis besarnya, kata Ilyas, pendidikan itu harus bisa dinikmati semua anak tanpa terhalang kemampuan ekonomi. Jangan sampai lembaga pendidikan justru memperkuat kesenjangan sosial. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Rancangan peraturan daerah tentang semangat pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB ini memantik tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini nilai memiliki sisi positif dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain juga menuai kritik karena berpotensi menambah beban bagi orang tua siswa. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Nama saya Mas Dani, warga Gerung, Lombok Barat. Saya pikir kalau untuk raperda ini ada plus minusnya. Di satu sisi, memang sumbangan dari orang tua wali itu sangat bagus untuk pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau berbagai program lain yang bisa meningkatkan kapasitas siswa ya. Tapi di sisi lain, bisa juga memberatkan, terutama bagi yang kurang mampu. Jadi, saya pikir tidak perlu mungkin dipatok rata, yang kebijakannya harus proporsional bagi siswa yang memang mampu dan dengan sukarela berkontribusi untuk membangun sekolah, ya tidak masalah diterapkan. Tapi bagi siswa yang kurang mampu atau khusus yang punya KIP itu ya, sebaiknya ya diringankan atau mungkin tidak sama sekali mereka membayar.
12: Nama saya Suhaini dari Dusun Bongor, ya Lombok Barat. Ya mungkin untuk adanya sumbangan untuk pendidikan sekolah sangat-sangat membantu ya bagi orang tua gitu. Jadi beban mereka tidak terlalu berat gitu. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah terutamanya itu harus lebih rajin lagi gitu. Karena adanya sumbangan pendidikan ini kan. Jadi mungkin untuk semangat mereka aja gitu.
13: Sahar Mataram. Ya, saya sebagai masyarakat yang mungkin sedikit ekonomi menengah, rasanya agak berat dengan legalan sumbangan di sekolah ini. Karena ya, kita kan sebagai orang tua di tengah kesulitan ekonomi terutama, ini memberatkan nanti pada sektor masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita berharap pemerintah lebih bijak lah sebelum menerapkan pungutan ini menjadi dilegalkan.
0: Menurut Ombudsman Republik Indonesia Program NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah atau raperda pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Raperda ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pungutan pendidikan yang belakangan menjadi keresahan orang tua siswa. Berikut penjelasan Kepala Kasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna dalam wawancara bersama reporter Adilan.
14: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Arya.
15: Selamat pagi.
14: Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap raperda pelegalan sumbangan pendidikan di NTB ini Pak Arya?
15: Ya, jadi kami sebenarnya melihat raperda ini sebagai bentuk pemerintah ya, baik provinsi, pemerintah provinsi maupun DPR untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan ya, di sekolah tingkat SMA dan SMK. Karena sebelumnya kan pendanaan pendidikan di tingkat SMA SMK ini hanya didasarkan pada pergub terkait dengan penyelenggaraan biaya pendidikan atau BPP. Kebijakan ini kemudian dimoratorium oleh gubernur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK, dan termasuk solusi yang dipilih terkait dengan pendidikan ini adalah berkaitan dengan penggalangan sumbangan, bukan pungutan.
14: Kemudian Pak Arya, apakah regulasi ini tidak berpotensi untuk melanggar prinsip pendidikan gratis dan pelayanan publik yang adil di NTB ini Pak Arya?
15: Iya, jadi kalau kita melihat regulasi yang secara tegas melarang adanya pungutan itu adalah di tingkat SD dan SMP. Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya, yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini dimoratorium ya, di tingkat SMA SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
16: serta nominalnya.
15: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama, praktiknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan, ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Kami berharap ya, ketika nanti ini menjadi perda, maka harus dikontrol, diawasi, begitu.
16: Seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, begitu.
15: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu. Ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan. Sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya seandainya peran perda ini menjadi perda itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Kemudian ya kita juga berharap apa yang menjadi substansi perda ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sumbangan yang diatur di Permendikbud 75 2016.
16: Tapi apakah dalam penyusunan perda ini Ombudsman juga diikutsertakan gitu?
15: Kalau secara langsung itu belum, tapi sejak moratorium itu Pemprov ya melalui Dinas Pendidikan, melalui tim ahli Gubernur Bidang Pendidikan, itu kami sering dilibatkan ya dalam bahas terkait dengan pendanaan pendidikan ini yang bersumber dari masyarakat, begitu.
16: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan perda ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
15: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua, ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
16: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari.
15: Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.
0: Baiklah, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Ia menegaskan praktik semacam itu berisiko membuat calon jemaah gagal berangkat haji hingga deportasi oleh otoritas Arab Saudi. Muhammad Awli melaporkan.
17: Saya sekali masih ada teman-teman kita yang tega mengiming-imingi warga negara kita untuk berangkat haji tanpa antri.
18: Pemerintah Arab Saudi menangkap 10 warga negara Indonesia pada awal Mei 2026 di Tanah Suci. Mereka diduga terlibat promosi dan penyediaan layanan haji ilegal. Menyusul kejadian ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Hal tersebut ditegaskan Menhaj saat meninjau layanan haji di Embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026. Menurutnya, praktik itu justru menempatkan calon jemaah dalam posisi rawan bermasalah ketika tiba di Arab Saudi.
17: Pemerintah Arab Saudi sudah sangat ketat, sudah sejak tahun kemarin, apalagi tahun ini, mereka tidak akan memberikan toleransi untuk jamaah haji yang tidak memiliki tasrih haji. Mereka yang bikin kampanye besar-besaran tidak ada lagi tanpa batasan. Itu yang dilakukan mereka sekarang, dan kita lakukan ini dalam rangka jangan sampai kita warganya kita terkadung berangkat di sana hanya berhenti di Madinah atau berhenti di Jeddah.
18: Dalam kesempatan tersebut, Menhad juga memastikan seluruh layanan haji di embarkasi Lombok sudah sesuai standar, mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan hingga konsumsi jamaah. Ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jamaah. Menurutnya, tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.
17: Saya juga mendukung teman-teman dari kesehatan yang sangat-sangat ketat dalam memastikan kelayakan calon jamaah terbang apa enggak. Kalau memang tidak layak terbang ya, dan dinyatakan tidak terbang, saya dukung apa yang diputuskan oleh tim kesehatan karena mereka yang tahu persis situasinya.
18: Untuk diketahui, pemberangkatan 5.864 calon jamaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan. Dari total tersebut, 3 orang dinyatakan gagal berangkat haji tahun ini karena tidak memenuhi istitaah.
0: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara OPD terkait. Randy Pratama melaporkan untuk Anda.
19: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
20: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
21: Ya, koordinasi belum masih, karena ini artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S, ya, konvergensinya harus dioptimalkan. Mulai dari perencanaan kegiatan itu, jadi mula-mula nanti sesuai dengan harapan Pak Wakil Bupati sebagai Ketua TP3S, kan namanya TP3S, Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, itu benar-benar terpadu.
20: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini, angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun ke depan.
0: Pengelola Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka yang kini mencapai 2,68% atau naik sekitar 1,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala DPMP TSP Lombok Utara, Epi Winarni, menjelaskan bahwa BPS memasukkan penduduk usia 15 hingga 60 tahun ke dalam kategori usia produktif. Akibatnya pelajar berusia 15 sampai dengan 18 tahun yang masih menempuh pendidikan ikut tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja. Menurut Epi, kondisi tersebut memberi pengaruh cukup besar terhadap angka pengangguran terbuka di Lombok Utara. Ia menyebutkan kelompok usia sekolah mencapai lebih dari 1/3 dari total angkatan kerja di daerah itu. Karena itu, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, tapi juga memerlukan dukungan sektor pendidikan agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak masuk ke dunia kerja terlalu dini.
22: Penyebabnya adalah perhitungannya BPS kan mulai dari usia 15. Jadi angkatan kerja itu adalah usia produktif 15 sampai 60 tahun. Nah, sementara usia 15 sampai dengan 18 tahun itu 1/3 dari jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, bukan jumlah penduduk ya. 1/3 daripada jumlah angkatan kerja, lebih dari 1/3. Nah, itulah sebabnya kenapa dia naik. Bukan karena tidak ada lapangan kerja, enggak. Tetapi karena perhitungannya di BPS itu memang berdasarkan usia 15 sampai 16 tahun.
0: Hemi menambahkan untuk mengurangi pengangguran rural, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pelaksanaan job fair dan juga fasilitas rekrutmen tenaga kerja secara langsung bersama perusahaan. DPMPTSP Naker juga mendorong sejumlah pihak swasta dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan perluasan program optimalisasi lahan pertanian ke pemerintah pusat. Dari sebelumnya sekitar 2,5 ribu hektar menjadi 7 ribu hektar area. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Kalau syaratnya yang penting ada sumber air dan ada lahan tak ada hujan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus bergerak aktif menjemput program strategis dari pemerintah pusat guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya dilakukan dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar Kementerian Pertanian bersama seluruh kabupaten kota di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut pun, Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan kesempatan dan mengusulkan perluasan program optimalisasi lahan oplah pertanian. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia yang mengatakan Lombok Tengah mengajukan penambahan luasan lahan oplah menjadi 7.000 hektar dari sebelumnya sekitar 2,5 ribu hektar.
1: Dan kita sudah menyampaikan usulan 7.000 hektar. Nah, dengan tambahan ini kalau setuju Pak Menteri Pertanian, kita segera persiapan. Kalau persiapan data kemudian survei di lapangan penting kita lakukan. Sehingga nanti rapat-rapat persiapan dan kita proaktif untuk menanyakan koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
2: Yang menjelaskan syarat utama program oplah adalah ketersediaan sumber air dan lahan tak ada hujan yang potensial untuk dikembangkan. Menurutnya pun Lombok Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kriteria tersebut. Ia pun mengatakan pengembangan program oplah nantinya tidak hanya difokuskan di Kecamatan Praya Barat dan Pringgarata, tetapi akan diperluas ke sejumlah wilayah lain di Lombok Tengah yang memiliki potensi pertanian memadai.
1: Kalau syaratnya yang penting ada sumber air dan ada lahan tak ada hujan. Dan itu juga untuk mendukung infrastruktur yang direncanakan dalam program oplah untuk perbaikan saluran FCR-nya. Ada di Prebarat Daya, Pringgarata, Bondir masuk, Penuja, Darek, Uge, Petijai, dan wilayah Pringgarata.
2: Menurutnya pun program tersebut penting karena berdampak langsung terhadap peningkatan hasil produksi pertanian masyarakat. Setelah itu program tersebut juga membantu pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi tersiar di kawasan lahan pertanian.
0: Berbagai langkah strategis dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam menghadapi tekanan belanja pegawai yang terus meningkat. Reporter M. Tahlun laporkan untuk Anda.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Bima mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan belanja pegawai yang semakin meningkat. Seiring rencana evaluasi dari pemerintah pusat terhadap struktur anggaran daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bima Aryas Munandar menjelaskan, sejumlah strategi disiapkan guna menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Setidaknya ada 3 langkah utama yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Kata Aryas Munandar, langkah pertama adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru serta meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi yang sudah ada. Pendapatan harus ditingkatkan agar ruang fiskal lebih luas sehingga beban belanja pegawai bisa diimbangi. Langkah kedua adalah mencari alternatif sumber pembiayaan. Hal ini termasuk membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun langkah ketiga adalah melakukan efisiensi internal, termasuk penataan organisasi dan pengendalian jumlah pegawai. Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan perampingan struktur organisasi yang dinilai terlalu besar.
23: Ada 3 langkah. Yang pertama, menaikkan pendapatan asli daerah, jadi mencari sumber-sumber pendapatan dan potensi-potensi yang ada di daerah, juga mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada. Yang kedua, mencari sumber pembiayaan lainnya. Di dalam hal ini, ya, pola pembiayaan dan kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, langkah yang memang efisiensi dalam hal perampingan organisasi yang dianggap terlalu gemuk misalnya, dan juga efisiensi jumlah pegawai. Jadi jumlah pegawainya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. tidak obesitas lah untuk yang karena jumlah pegawai.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Meski cabang olahraga baru, tim PTK Kota Mataram ingin mengulang sukses menjadi juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Juli mendatang. Target tersebut dibarengi dengan ekstensi latihan berkelanjutan dalam Platda Sangkareang yang digelar oleh KONI Kota Mataram. Berikut laporan Syamanap.
4: Dan ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi.
5: Cabang olahraga petang semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu andalan Kota Mataram menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Meski tergolong cabang olahraga baru, petang berhasil berkembang pesat dan kini memiliki target mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada Porprov sebelumnya. Pelatih Petang Kota Mataram, Andi Gilang Parmadi menyampaikan, mempertahankan status juara umum menjadi fokus utama tim dalam menghadapi Porprov tahun ini. Prestasi yang telah diraih sebelumnya menjadi motivasi bagi para atlet untuk kembali tampil maksimal dan menjaga dominasi Kota Mataram di cabang olahraga tersebut. Menurutnya, Porprov NTB 2026 juga memiliki arti penting bagi para atlet karena menjadi momentum untuk membuka peluang tampil di Pekan Olahraga Nasional. Dengan NTB sebagai tuan rumah PON mendatang, kesempatan atlet daerah untuk tampil dinilai semakin besar, sehingga perolehan medali di Porprov menjadi sangat penting.
4: Untuk cabur andalan, saya kira ya, karena kebetulan untuk Porprov sebelumnya sudah sempat menjadi juara umum. Jadi mau tidak mau untuk Porprov berikutnya bulan Juli ini, ya kita harus bisa mempertahankan itu. Yang jadi target di Porprov yang pasti kita juara umum. Karena kenapa PON ini kita jadi tuan rumah, mau nggak mau karena tidak ada lagi kualifikasi. Jadi mau nggak mau agar atlet kita banyak lolos di PON, jadi kita harus bisa jadi juara umum dan banyak meraih medali di
5: Andi menilai tantangan terbesar dalam olahraga petang terletak pada konsistensi permainan dan kemampuan menjaga feeling saat bertanding. Sebagai olahraga berbasis akurasi, atlet dituntut rutin menjalani latihan agar kemampuan tetap stabil, terutama pada nomor shooter yang membutuhkan ketepatan tinggi dalam menembak bola lawan dari berbagai jarak.
0: Sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan FEB menaruh perhatian terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Saya Beni Pertama menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancil Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di hari Selasa, pagi yang cerah ya, di 12 Mei 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Cuaca yang kurang menentu belakangan ini karena ini masa transisi untuk masuk ke musim kemarau ya, yang akan berlangsung begitu panjang informasinya karena El Nino Godzilla istilahnya tahun ini. Tapi kita tidak bicara El Nino pendengar, satu kebijakan yang perlu kita soroti di kesempatan pagi hari ini kaitan dengan sebuah inisiatif dari wakil rakyat kita di Udayana ya, para anggota DPR yang terhormat, kemarin membuat beberapa waktu lalu membuat Perda, rancangan peraturan daerah inisiatif mereka dari 5 raperda, satu raperda yang kami soroti kaitan dengan mereka ingin melegalkan sumbangan pendidikan dari masyarakat untuk sekolah lanjutan tingkat atas seperti SMA, SMK dan juga SLB. Jadi jika perda ini disahkan, maka nanti sekolah jenjang SMA, SMK maupun SLB atau sekolah yang berada di bawah naungan provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi, maka sekolah-sekolah boleh melakukan pungutan, boleh meminta sumbangan kepada masyarakat untuk kebutuhan operasional mereka. Hajatannya ya seperti yang disampaikan oleh para anggota DPR, bahwa nanti sekolah bisa meminta sumbangan dari masyarakat untuk kebutuhan operasional sehingga tidak mengganggu porsi-porsi anggaran yang memang diorientasikan pada pengembangan dunia pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tapi ini juga menuai banyak komentar. Kalau alasan dewan sih ini aspirasi dari publik yang minta, dari masyarakat, agar mereka juga mau berpartisipasi. Ada juga alasan, ya memang sekolah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga untuk operasional. Lalu pertanyaan yang muncul juga di media sosial, bagaimana peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini? Kalau misalnya nanti ini dibuat layaknya minta sumbangan, artinya ada pagar, ada aturan-aturan yang membatasi sampai sejauh mana mereka bisa minta ke masyarakat. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di kesempatan pagi hari ini di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Dan nanti insya Allah di sesi kedua juga kita akan hadirkan ya langsung wakil rakyat kita yang ada dari yang ada di Udayana. Kenapa mereka buat kebijakan ini? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan dengan Bapak. Siapa Bapak, di mana?
1: Pak Adi di Lingsar.
0: Pak Adi di
1: Lingsar.
0: Lingsar ya. Silakan Pak Adi. Agak jauh sedikit dari radio monitor ya biar tidak ada feedbacknya. Silakan.
1: Begini, ini tanggapan dari masyarakat. Ini kebijakan gimana sih di pemerintah? Ini sekolah aja, pakaian maupun buku sudah susah anak-anak ini, Pak. Apalagi dilindas lagi. Ya ini akan pendidikannya gimana ini? Masa kan ini lebih tinggi pendidikan kan lebih banyak dia keluarkan uang untuk orang tuanya.
0: Ya ya.
1: Mana ini anggaran ini malah ini apa namanya distribusi untuk DPR ini
0: ya ya ya ya.
1: Ya, sekali ini aja Pak. Mungkin ada teman-teman yang datang nanti yang komentar yang cuma itu ini kami dari masyarakat itu ini Pak.
0: Terima kasih Pak Adi.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Lingsar ya. Ngapain juga harus kembali melibatkan masyarakat dalam proses ini? Kalau misalnya anggaran pendidikan kita banyak misalnya, ngapain juga tidak dialokasi melalui porsi-porsi berbeda? ini banyak ya. Tapi sekali lagi wakil rakyat juga mengatakan bahwa ini atas aspirasi dari publik juga, bahwa bagaimana mereka juga dilibatkan dalam proses pendidikan. Ya, sudah ada MBG, tapi kalau misalnya dibebankan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini kan jadi masalah. Halo, selamat pagi. Baik, silakan. Amin, amin. Pak Haji Sukarna ya. Pak Haji Sukarna, silakan Pak Haji. Mohon dikecilkan volume radionya ya. Silakan.
2: Karena ini masalah dewan yang mau meminta biaya sekolah dari masyarakat. Undang-undang perampasan korupsi itu tidak mau disahkan sama dewan-dewan ini, sekarang masyarakat mesres lagi. Masyarakat tidak bayar pajak mahal nih, termasuk bahan-bahan sekarang semua naik. Nah, sebenarnya dewan itu dipilih rakyat untuk membantu rakyat. Dewan dipilih oleh masyarakat untuk bantu masyarakat. Bukan dewan yang harus bagaimana meminta sumbangsi dari masyarakat.
0: Ya.
2: Saya pernah pilih penggerapa sama aja. Ketika itu sumbangan bupati pihak ketiga katanya.
0: Ya.
2: Kalau saya pilih minta sama kita, seharusnya kita ini dibantu sama bupati, dibantu sama wali kota, dibantu sama gubernur, dibantu sama DPR, baru diocok. Kalau seperti ini sekarang kita diperus-perus rakyat ini sudah jenuh. Semua bahan-bahan naik, belum gas naik, apalagi nanti kalau naik BBM. Belum naik BBM, sekarang harga-harga sudah naik. Terutama saya yang di transportasi, harga hotel itu sudah naik semua ini. Apa dipikirkan sama dewan-dewan ini? Dewan ini enak, pasal BBM enak, kita pasal BBM bentuk, dewan ini enak dia. Okay. Pergi ke sana kemari itu, negara dipakai. Kita terus ini dari orang.
0: Baik,
2: ya,
0: baik.
2: Kita tolong ya, teman-teman dewan ini jangan terlalu membabani rakyat yang tidak sedikit kewajiban.
0: Okay.
2: Begitu ya dari saya ini ya. Semoga diterima sama teman-teman kabir. Semoga
0: kalau itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sukarna ya. Di 646521, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Amel.
0: Ya, silakan. Dengan Pak?
3: Dengan Pak Amel ini.
0: Ah, Pak Dokter Amel. Silakan, Pak Dokter.
3: Ya, pertama, kita apresiasi anggota DPR yang punya hak ya, untuk mengajukan rancangan peraturan daerah gitu ya. Dan, tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukarna tadi itu kritikan buat bapak-bapak di anggota DPR itu.
0: Ya.
3: Narasumber kita pagi ini siapa Pak Yani?
0: Nanti di sesi kedua kita akan hadirkan Pak Deddy Sumardi nih yang kemarin juga tegas ya.
3: Iya. Supaya kita beropini ini ada yang dengar gitu.
0: Iya. Kalau sampai benar.
3: Kita beropini ini ada dengar sama orang-orang yang mau ngambil kebijakan ini ya. Repot juga Pak Yani.
0: Insya Allah didengar Pak Dokter. Ini beberapa narasumber juga yang biasa penentu kebijakan mulai nge-WA nih. Ramai juga pembahasan soal ini.
3: Ini ingin saya sampaikan, tadi kan ada di berita RRI Mataram tadi ya, berkaitan dengan biaya pendidikan itu. Nah memang serba dilema juga gitu ya. Nah cuma saran saya, seperti kemarin juga pernah opini. Nah sekolah-sekolah negeri itu membatasi jumlah siswa yang diterima begitu Pak Yani.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan kasihan juga sekolah-sekolah swasta yang sudah dibangun oleh masyarakat gitu ya. Akhirnya nutup gitu ya, siswanya hanya 4-5 swasta ini. Sementara gedungnya sudah bagus dibangun oleh masyarakat. Ya ini juga perlu didengar lah oleh anggota DPR itu. Jangan rombongan belajar di sekolah negeri itu berlebihan. Padahal fasilitasnya juga sudah terbatas, tapi dipaksakan menerima gitu ya. Setelah masuk baru cari uang, bagaimana caranya supaya bisa bangun ruang kelas lagi. Nah ini hal seperti ini kita tidak inginkan Pak Yani.
0: Oke.
3: Mungkin itu Pak Yani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sesi kedua nanti kita akan hadirkan wakil rakyat ya, yang punya apa yang memang banyak ngomong soal ini kemarin. Insya Allah bersama dengan Pak Deddy Sumardi, beliau juga sudah konfirmasi. Satu lagi pendengar sebelum nanti kita menuju warta berita dari Pro 3 RRI. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak?
4: Iya, dengan Pak Kenso di Lombok Timur.
0: Silakan Pak Kenso.
4: Ya, begini sih pendapat saya. Setelah kita merekatkan masyarakat, apa namanya, di tempat saya ini sekolah-sekolah swasta itu sudah menjamur di sini Bengani, tapi yang negerinya nggak ada di sini. Kalau kita menyekolahkan nama kita negeri kalau SMA, ini itu susah di sini, jauh berpuluhan kilo dari ada sekolah negeri SMA di sini. SMA, SMA.
0: Ya. Baik, sayang sekali terputus Pak Kenso ya. Pak Kenso nanti bisa bergabung ya ketika ada Pak Wakil Rakyat kita, anggota DPR yang kita akan hadirkan di sesi kedua, karena beliau sudah konfirmasi, semoga saja tidak mundur setelah mendengar suara-suara publik di sesi pertama ini ya. Insya Allah nanti kita akan jumpa kembali di sesi kedua selepas warta berita dari Pro 3 RRI.
5: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.